0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Kei Radio, masih di Kei Perspektif bareng saya Rosid Romansyah. Sudah masuk di jam 7 lepas 6 menit waktu Indonesia bagian Barat Sobat K. Dan terima kasih juga untuk kami yang sudah mengabarkan kondisi arus lalu lintas di pagi hari ini, di hari Jumat 29 Mei 2026. Kita ucapkan selamat pagi untuk Sobat Putri yang mengabarkan di kawasan Simpang 4 Rambi Puji ya, Simpang 3 maksud kami, dari Kali Putih. Ini tadi terpantau ramai lancar, namun saat ini di kawasan Simpang 3 Rambi Puji dekat Polsek ya Sobat, kini terpantau juga padat. Terpantau juga banyak sekali masyarakat yang sudah berangkat bekerja ataupun yang sudah mulai beraktivitas di luar rumah Sobat. Oke, jangan lupa untuk pakai jaket karena suhu masih terasa dingin di luar Sobat K ya. Terima kasih banyak atas informasinya. Selamat pagi untuk Sobat Budi, ini yang mengabarkan di kawasan Baratan ya, ini di Patrang, terpantau ramai lancar. Terima kasih banyak atas informasinya. Hati-hati di jalan untuk Sobat K yang saat ini sudah berangkat beraktivitas di pagi hari ini Sobat K. Dan mungkin untuk kamu yang saat ini yang sedang menikmati libur mungkin Sobat K ya, karena bisa dikatakan hari ini tuh Harpitnas, hari kejepit nasional ya Sobat K. Habis libur 2 hari terus hari ini masuk, mungkin tidak ada kegiatan yang begitu berarti ya. Mungkin menikmati libur bersama keluarga ya, selamat berlibur ya Sobat K pastinya. Banyak informasi seputar Jember dan sekitarnya, bahkan dari internasional juga bakal kita hadirkan buat kamu Sobat K. Ada ini informasi dari internasional mengenai jumlah korban meninggal dunia di Gaza, ini tembus 72.819 orang sejak 7 Oktober tahun 2023 Sobat K. Dan dalam 48 jam terakhir rumah sakit Gaza menerima 6 jenazah korban meninggal dunia dan 39 korban luka akibat serangan yang masih berlangsung Sobat K. Dan sejak gencatan senjata berakhir pada 11 Oktober lalu, jumlah warga Palestina yang tewas telah mencapai 922 orang, sedangkan korban luka mencapai 2.786 orang. Selain itu, sebanyak 781 jenazah dilaporkan berhasil dievakuasi dari reruntuhan maupun lokasi terdampak serangan.

0: another.
1: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
2: Sobat Kei, Bupati Jember, mohon waid Sobat Kei, pasca meluncurkan MPP pada awal Mei 2026 lalu, dan ia juga berkunjung ke salah satu MPP mini di Jombang awal pekan lalu, menyebut kondisi tersebut terjadi karena sejauh ini masih banyak warga yang belum mengetahui keberadaan maupun layanan yang tersedia di MPP mini ini Sobat Kei. Dan memang pemerintah Kabupaten Jember akan segera mengencarkan sosialisasi agar masyarakat lebih mengenal layanan tersebut. Sosialisasi akan dilakukan melalui media sosial hingga media berita mainstream supaya informasi terkait MPP Mini bisa menjangkau masyarakat lebih luas. Informasi selengkapnya kita hadirkan dalam Hot News berikut ini.
3: Hot News. Pasca diluncurkan pada awal Mei 2026 lalu, keberadaan mal pelayanan publik atau MPP mini di wilayah pinggiran Jember masih belum banyak dikunjungi masyarakat. Bupati Jember, Muhammad Fawaid, saat berkunjung ke salah satu MPP mini di Jombang awal pekan lalu, menyebut kondisi itu terjadi karena sejauh ini masih banyak warga yang belum mengetahui keberadaan maupun layanan yang tersedia di MPP mini. Menurut Bupati Fawaid, pemerintah Kabupaten Jember akan segera menggencarkan sosialisasi agar masyarakat lebih mengenal layanan tersebut. Sosialisasi akan dilakukan melalui media sosial hingga media berita mainstream supaya informasi terkait MPP Mini bisa menjangkau masyarakat lebih luas. Selain itu, ke depan Bupati Fawaid juga berencana lebih sering berkantor di MPP Mini. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat semakin familiar dengan keberadaan pusat layanan itu sekaligus memastikan pelayanan publik berjalan optimal. MPP Mini sendiri dibentuk sebagai upaya pemerataan pelayanan publik bagi masyarakat di wilayah pinggiran Jember. Dengan adanya layanan tersebut, warga tidak perlu datang jauh-jauh ke pusat kota untuk mengurus berbagai kebutuhan administrasi dan pelayanan umum. Di MPP Mini, masyarakat dapat mengakses sejumlah layanan seperti administrasi kependudukan, cetak KTP dan KK, perizinan usaha, layanan sosial, pelayanan pajak daerah, hingga layanan hukum terpadu secara lebih mudah dan dekat dari tempat tinggal mereka.
4: Belum banyak tahu. Mudah-mudahan ke depan dengan hadirnya ini, nanti kan saya kan sering-sering kantor di sini, supaya masyarakat banyak tahu terkait masalah ada mall pelayanan MPP Mini di Kecamatan Jombang, sehingga tidak perlu jauh-jauh ke kota untuk urus. Jadi dari Jombang, Kencong, Umuh Mas, mungkin tidak perlu sampai ke kota, cukup ke MPP Mini. Nanti publikasinya perlu kita gejot lagi terkait masalah MPP Mini ini lewat kawan-kawan media portal maupun media sosial.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: aku Viva. Inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama Galang Sanubari. Dalam perayaan Hari Raya Idul Adha di Dusun Kerajaan dan Dusun Kebon Dalam Desa Kedaleman Kecamatan Rogojampi Banyuwangi, sebelum disembelih, belasan hewan kurban di wilayah tersebut terlebih dahulu diarak keliling kampung. Sebanyak 17 ekor kambing kurban tersebut dinaikkan ke atas deretan becak. Kemeriahan semakin terasa karena kirab hewan kurban ini diiringi oleh lantunan musik tradisional Hadrah Kuntulan khas Banyuwangi sepanjang jalan. Tradisi unik ini bukan sekedar euforia perayaan semata. Kegiatan kirab ini memiliki esensi mendalam, salah satunya sebagai bentuk syiar Islam sekaligus pemantik semangat bagi warga lain yang belum mampu berkurban.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo. Pagi ini membawa kabar, pabrik gula PG Asem Bagus Kecamatan Asem Bagus, Kabupaten Situbondo memulai aktivitas giling tebu tahun ini yang ditargetkan mencapai 540.670 ton tebu. Regional Head 2 PT Sinergi Gula Nasional SGN Wayan Mei Purwono bilang, pabrik gula Asem Bagus di Situbondo mampu meningkatkan produksi giling tebu dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 500.000 ton. Rendemen tahun kemarin menurut Wayan Mei Purwono cuma mencapai 6%. Tahun ini diharapkan rendemen mencapai 7 hingga 8% seiring dengan cuaca yang sangat mendukung. Sementara itu, General Manager PG Asem Bagus Mulyono mengaku optimis bisa mencapai target giling tahun ini sebesar 540.670 ton tebu.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Wakil Ketua 2 DPRD Kota Batu, Ludi Tanarto, mendesak Pemkot Batu segera menata kawasan Jalan Kartini, khususnya trotoar di sekitar alun-alun Batu yang kini dipenuhi kios semi permanen. Ludi bilang kondisi tersebut membuat fungsi jalur pejalan kaki terganggu dan mengurangi kenyamanan wisatawan. Ludi menilai penertiban harus segera dilakukan agar trotoar kembali menjadi ruang publik yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Ludi juga mengingatkan jika kondisi itu terus dibiarkan, citra sebagai kota wisata bisa terdampak.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, puluhan hingga ratusan warga begitu antusias memperebutkan dua gunungan yang diarak dalam tradisi Grebek Pasar Keraton Solo kemarin. Grebek ini merupakan tradisi tahunan untuk memperingati Hari Raya Idul Adha. Sebagian besar dari mereka bahkan rela menunggu sejak pagi demi mendapatkan hasil bumi yang diyakini membawa keberkahan. Bagi warga, hasil bumi dan makanan yang telah didoakan oleh para ulama keraton dipercaya bukan sekedar asupan fisik, melainkan simbol kuat akan harapan, kesejahteraan, dan keberkahan dalam menjalankan kehidupan.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM ke Radio masih di Kaya Perspektif bareng saya Rosid Romansyah. Dan terima kasih juga untuk kami yang sudah mengabarkan kondisi cuaca di pagi hari ini dan juga kondisi arus lalu lintas di hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 Sobat K. Dan ada informasi ini dari seputar nasional Sobat K, dari Kementerian Keuangan melaporkan total anggaran yang digelontorkan dalam program prioritas MBG di Jawa Timur mencapai 7 triliun rupiah hingga akhir April 2026 dengan jangkauan penerima sebanyak 8,80 juta orang. Lebih rinci, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan atau DJPB Kemenkeu Saiful Islam membeberkan bahwa program MBG sudah dirasakan 7,12 juta peserta didik dan 1,68 juta non peserta didik Sobat K. Selain itu terdapat hampir 5.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang telah berdiri di berbagai daerah Provinsi Jawa Timur untuk mendukung pelaksanaan MBG. Saiful membeberkan dampak pelaksanaan MBG mampu mendongkrak roda perekonomian masyarakat dengan serapan ratusan ribu tenaga kerja di berbagai bidang dalam operasional MBG. Di sisi lain, Saiful menjelaskan bahwa anggaran MBG diatur secara terpusat oleh negara melalui Badan Gizi Nasional melalui skema reimburse yang diterima oleh SPBG Sobat K. Dalam skema ini, SPBG lebih dulu mengoperasikan layanan MBG setiap hari ke sekolah-sekolah, kemudian mengajukan laporan penggantian biaya kepada MBG dan juga BGN Sobat K untuk diverifikasi lebih lanjut. Total anggaran yang sudah digelontorkan dalam operasional MBG di Provinsi Jawa Timur hingga April 2026 sudah tembus di angka 7 triliun rupiah. Namun Saiful mengakui data detail mengenai penganggaran tersebut masih harus ditarik secara khusus karena pengelolaan anggaran MBG dilakukan sepenuhnya oleh BGN.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.
1: Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Andromeda Rizal. AS Roma yang puas dengan performa Daniel Malen langsung bergerak cepat untuk menjadikannya pemain permanen. Wacana tersebut dibuat mengingat Malen berkontribusi bahwa AS Roma finish di zona Liga Champions.
2: AS Roma yang puas dengan performa Daniel Malen selama semusim resmi dipermanenkan. Malen dipinjam dari Aston Villa Januari lalu dengan misi mempertajam lini serang Roma. Malen pun membayar kepercayaan pelatih Gian Piero Gasperini dengan baik. Dari 18 penampilan di Serie A, dirinya membuat 14 gol dan 2 assist, paling tajam pada paruh kedua musim. Alhasil, Roma dibawa Malen finish ketiga klasemen Serie A yang membuat mereka lolos ke Liga Champions musim depan. Ini adalah Liga Champions pertama mereka dalam 7 tahun terakhir. Wajar jika Malen jadi idola baru Romanisti dan masih akan berlanjut sampai musim depan. Dalam kontrak peminjaman Malen, AS Roma harus menebus sang pemain apabila mereka lolos ke Liga Eropa. Saat Malen gabung, Roma masih di posisi kelima dan belum aman dari kejaran rival. Inter Milan yang menjuarai Coppa Italia membuat Roma akhirnya dipastikan lolos ke Liga Eropa. Namun, tim ibu kota Italia tersebut malah bisa menembus Liga Champions. Oleh sebab itu, Roma mempermanenkan Malen dengan bandarol sekitar 25 juta euro atau 500 miliar rupiah dengan kontrak 4 tahun.
1: Bisa kondisi fisik Neymar kembali menjadi perhatian jelang Piala Dunia 2026 yang sudah depan mata. Bintang timnas Brasil itu pun merendam khawatiran publik terkait cedera terbaru yang dialaminya tak lama setelah masuk skuad final tim Samba. Neymar dilaporkan tengah menderita cedera betis pada 20 Mei yang lalu dan diperkirakan harus menepi 2 hingga 3 pekan. Masalahnya, pembengkakan pada betisnya membuat sang pemain absen dalam 3 laga terakhir bersama Santos. Tak hanya itu, Neymar juga kemungkinan absen dalam 2 uji coba timnas Brasil melawan Panama dan Mesir tanggal 31 Mei dan 5 Juni mendatang. Meski demikian, penyerang 34 tahun itu menepis kecemasan soal cedera yang dialaminya dan mengaku tidak ada kendala. Dirinya disebut percaya diri terkait peluang bermain di Piala Dunia 2026 meski terancam melewatkan laga pembuka Brasil melawan Maroko pada 14 Juni mendatang. Staf medis tim asuhan Carlo Ancelotti pun mengambil pendekatan yang hati-hati terkait kondisi Neymar. Program latihan khusus juga disiapkan saat ia tiba di markas latihan Granja Comari di Teresópolis, Rio de Janeiro, belum tampil di Piala Dunia yang digelar mulai 11 Juni 2026. Demikian Headline News kali ini pemirsa, Headline News akan kembali hadir satu jam mendatang. Saat lagi, Selamat Pagi Indonesia akan hadir untuk Anda.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Kei Radio, masih di Kei Perspektif bareng saya Rosid Romahansyah di jam 8 lepas 10 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Kali ini kita bakal update dua informasi dari Newsroom bersama Sobat Ayu Sobat Kei dalam isu update berikut ini.
0: Isu update 102,9 FM Kei Radio, Sound of Knowledge.
2: Pemandangan berbeda terlihat di Jembatan Geladak Kembar kemarin 28 Mei 2026. Setiap pagi, trotoar di jembatan itu selalu dihuni PKL. Namun, kini tidak ada lagi yang berjualan. Hal itu terjadi setelah dipasang pagar besi di sepanjang jembatan. Keberadaan PKL dinilai mengganggu pengguna jalan karena menempati bahu jalan dan trotoar. Akibatnya, pejalan kaki yang sebelumnya nyaman melintas di trotoar terpaksa turun ke bahu jalan yang padat kendaraan. Menurutnya, PKL yang berjualan di atas jembatan dan trotoar memang harus segera ditertibkan karena trotoar diperuntukkan bagi pejalan kaki, bukan tempat berjualan. Budi berharap Satpol PP Kabupaten Jember rutin melakukan penertiban dan bertindak tegas terhadap pedagang yang masih membandel. Beralih ke informasi selanjutnya, Pilkades serentak 2027 di Jember digelar tahun depan. Meski demikian, pemerintah daerah mulai menetapkan desa-desa yang dinilai rawan konflik. Pengalaman sengketa pilkades sebelumnya, potensi konflik antar pendukung hingga praktik money politik menjadi perhatian serius agar pesta demokrasi desa tidak berujung perpecahan masyarakat. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Jember, Adi Wijaya mengatakan, pemetaan dilakukan berdasarkan laporan dari sejumlah pihak, mulai intelijen kepolisian hingga Bakis Bangpol. Meski begitu, data tersebut masih sangat dinamis dan bisa berubah sewaktu-waktu. Menurut Adi, salah satu potensi yang paling diwaspadai adalah konflik horizontal antar pendukung calon kepala desa atau kades. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio. Good morning, 102.9
3: Radio. Sound of Knowledge.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas Lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.

0: aku.
1: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
2: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
1: Iya, maaf ya.
2: Jangan lupa pakai helm.
1: Orang deket sini kok ya. Masa pakai helm segala sih?
2: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting keselamatan nomor satu.
3: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: power geng, push.
1: Jangan ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
0: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

Your Music. 102,9 FM K Radio, balik lagi di K Perspektif Sobat K di jam 9 lepas 43 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Tinggal menghitung hari lagi Sobat K, beberapa negara sudah menyiapkan skuad-skuad terbaiknya Sobat K ya. Dimana kemarin saya sempat melihat skuad dari Norwegia, Brasil, Prancis Sobat K, ini sudah menyiapkan beberapa skuad untuk

0: Issues Update 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge.
1: Neymar, bintang Brazil, dipastikan bakal absen di dua laga uji coba tim nasional dan berpotensi melewatkan laga pembukaan Selecao di Piala Dunia 2026 akibat cedera betis pada Kamis 28 Mei 2026. Kondisi tersebut membuat Neymar dipastikan tidak tampil saat Brazil menghadapi Panama dalam laga persahabatan pada Senin 1 Juni 2026 serta melawan Mesir pada Minggu 7 Juni 2026 di Cleveland, Ohio. Neymar sebenarnya baru bergabung dengan skuad Brazil pada Selasa lalu. Namun, dia melewatkan sesi latihan perdana sehari kemudian setelah mengeluhkan masalah pada betis kanan dan langsung menjalani serangkaian tes medis. Apabila pulih tepat waktu, Neymar berpeluang tampil di Piala Dunia keempatnya setelah sebelumnya membela Brazil pada edisi 2014, 2018, dan 2022. Beralih ke informasi selanjutnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan cuaca sebagian besar Jawa Timur berpotensi cerah hari ini, Jumat 29 Mei 2026. Melansir laman BMKG Juanda, selain dominan cerah, ada juga wilayah yang berawan yakni Jember, Bondowoso, Banyuwangi, Situbondo, Probolinggo, dan Lumajang. Selebihnya, cuaca di wilayah barat Jatim diperkirakan cerah. Tapi, meski belum ada perkiraan turun hujan di wilayah Jatim hari ini, BMKG mengingatkan cuaca bisa berubah sewaktu-waktu. Suhu udara Jatim sendiri hari ini di kisaran 11 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara di angka 34 sampai 100%. Angin dominan dari utara dengan kecepatan 5 sampai 33 km per jam. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio. K-Radio
2: 102.9 K-Radio. Your life, your music. Neymar sendiri sudah absen di dua laga uji coba, Sobat K, dan melawan Mesir dan juga Panama, Sobat K. Ini menjadi perhatian khusus, apalagi kamu pendukung dari negara Brasil, Sobat K. Kalau saya pribadi, karena memang Indonesia sudah tidak lolos ya, Sobat K, dalam Piala Dunia 2026, andai saja Indonesia ini lolos, pasti kita sebagai rakyat Indonesia juga mendukung Indonesia. Cuman ada sedikit kabar terbaru, Sobat K. Dan memang ketika skuad Portugal menurunkan kembali Cristiano Ronaldo, apakah negara Portugal bisa berhasil menorehkan prestasi di Piala Dunia? Kalau itu pun terjadi, Sobat K, ini akan menjadi sebuah sejarah yang cukup spektakuler, bahwasanya Cristiano Ronaldo di umur yang cukup hampir mendekati 40 tahun ya, Sobat K, sudah berhasil menorehkan berbagai prestasi. Terakhir kemarin dia sudah memberikan piala kepada Al Nassr, Sobat K, di Liga Arab. Dan selanjutnya kalau misalnya nanti Portugal mendapatkan juara di Piala Dunia, Sobat K, ini akan menjadi sejarah yang tidak akan pernah terlupakan ketika para anak cucu kita akan bertanya siapa legenda sepak bola dunia yang banyak mendulang prestasi, Sobat K. Ya, besar harapan masyarakat Portugal biasanya, mungkin bisa jadi tahun ini akan menjadi tahun mereka, Sobat K. Namun tidak menutup kemungkinan Argentina akan kembali merebut tahta itu dengan digawangi oleh Messi dan kawan-kawan. Dan biasanya dari beberapa negara-negara ini cukup ada beberapa mitos yang mengatakan bahwasanya tidak akan bisa mendapatkan Piala Dunia ataupun juara, Sobat K, untuk kedua kalinya ya. Biasanya seperti itu mitosnya, Sobat K. Akankah Argentina kembali menjadi juara di Piala Dunia, Sobat K? Kita tunggu saja nanti laganya, Sobat K, dalam Piala Dunia di tahun 2026. Kira-kira negara mana yang kamu akan dukung, Sobat K? Silakan kirimkan ke nomor subcenter K Radio 0811 378 1029.

0: Tell your mother that I love her cause I love you. Tell your father we go father as a couple. They ain't lose a daughter, got a son. I'll show you how to do this, hon.
1: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.
2: Waktu Indonesia Barat, saya Leonard Samosir. Pemirsa, hampir 3 juta warga Kuba mengalami krisis air bersih setiap hari di tengah parahnya krisis energi yang melanda Kuba. Pemerintah Kuba menyebut sistem penyediaan air saat ini hanya beroperasi dengan 37% dari kebutuhan bahan bakar yang diperlukan. Sektor air di Kuba menjadi salah satu yang paling terdampak krisis energi karena membutuhkan pasokan listrik dan bahan bakar dalam jumlah besar. Krisis ini diperburuk oleh infrastruktur yang menua, stasiun pompa yang over kapasitas, serta terhambatnya impor suku cadang dan bahan kimia. Di ibu kota Kuba, Havana, distribusi air mengandalkan truk tangki, namun pasokannya dinilai tidak menentu. Sejumlah warga mengaku harus menunggu berhari-hari untuk mendapatkan air bersih, bahkan ada yang berjalan dari wilayah lain saat mendengar truk air datang. Di tengah pemadaman listrik yang bisa berlangsung hingga 20 jam per hari, pemerintah Kuba kini berupaya untuk mempercepat pengembangan energi surya meski membutuhkan investasi besar.
3: General, te cuando te hablo general, yo no vengo de este municipio, yo vengo de Arroyo Naranjo y está igual.
4: Pero cómo, igual
3: no.
4: Cómo?
3: Malo, no hay
5: malo,
3: agua,
5: no hay nada.
3: Sí, que no hay. Malo que no hay agua. Y ojalá fuera el agua.
2: Pemirsa, demikianlah Headline News, Zona Bisnis akan kami lanjutkan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Masih di 102,9 FM Kei Radio bareng saya Rosid Romansyah di Kei Perspektif. Sobat Kei, di jam 10 pagi kali ini masih banyak informasi seputar Jember dan sekitarnya juga bakal kita hadirkan buat kamu. Silakan untuk kamu yang ingin mengabarkan kondisi arus lalu lintas ataupun kondisi cuaca di pagi hari ini bisa kabarkan di nomor WhatsApp Center Kei Radio 0811-378-1029 Sobat Kei. Dan ada informasi bahwasanya cukup viral Sobat Kei, ada seekor kerbau albino di Bangladesh yang dijuluki Donald Trump karena memiliki rambut pirang panjang mirip Presiden Amerika Serikat batal disembelih pada perayaan Idul Adha karena viral Sobat Kei. Hewan langka itu justru diselamatkan pemerintah dan akan dirawat di Kebun Binatang Nasional. Bangladesh sendiri, yang mayoritas penduduknya Muslim, merayakan Hari Idul Adha itu di hari Kamis kemarin 29 Mei 2026 dan kerbau albino tersebut memiliki berat sekitar 700 kg dijadwalkan menjadi hewan kurban. Namun beberapa jam sebelum penyembelihan dilakukan Sobat Kei, pemerintah langsung turun tangan setelah tahu kerbau tersebut viral dan menjadi sensasi di media sosial sehingga menarik perhatian publik Sobat Kei. Salah satu kurator Kebun Binatang Nasional Bangladesh, Atikur Rahman, mengatakan pihaknya telah menyiapkan tempat khusus untuk merawat hewan langka tersebut. Popularitas kerbau albino itu meningkat pesat dalam beberapa pekan terakhir. Banyak warga yang datang untuk berfoto dan melihat langsung hewan yang memiliki rambut pirang mencolok di bagian kepala tersebut. Salah satu pemiliknya ini menyebut bahwasanya memberi nama Trump karena rambut kerbau tersebut memang sangat unik, menyerupai ciri presiden khas Amerika Serikat Donald Trump Sobat Kei. Menurutnya setiap hari banyak pengunjung datang, mulai dari pengguna media sosial, warga sekitar hingga anak-anak yang penasaran ingin melihat kerbau albino tersebut. Kira-kira kalau itu kerbaunya masuk Indonesia ataupun akan dikirimkan ke Amerika Serikat, apakah bisa menggantikan Donald Trump menjadi presiden Sobat Kei? Itu sangat tidak mungkin. Dan memang kalau melihat dari fotonya, ini dia memiliki rambut yang cukup pirang Sobat Kei ya, warnanya sendiri ini menyerupai warna rambut pirang khas dari orang Amerika Serikat Sobat Kei.

0: Berbagai perspektif membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Sobatku, wacana pemberian program makan bergizi gratis bagi lanjut usia kembali menjadi perhatian publik. Meski sudah lama dibahas, pelaksanaannya dinilai memiliki tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan MBG untuk anak sekolah. Salah satu sorotan disampaikan oleh Dr. Ari Baskoro, imunolog Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Ia menilai kebutuhan nutrisi lansia sangat bersifat individual, sehingga tidak bisa disamakan antara satu orang dengan lainnya. Menurutnya, selain persoalan demensia atau pikun, penyusunan menu bagi lansia harus mempertimbangkan berbagai faktor, mulai dari selera makan, kemampuan mengunyah, hingga penyakit penyerta yang dimiliki Sobat G. Ia menjelaskan, kebutuhan makanan lansia dengan diabetes tentu berbeda dengan penderita penyakit jantung dan pembuluh darah, gangguan ginjal, maupun penyakit hati. Karena itu, Dr. Ari mengingatkan pemerintah perlu berhati-hati jika nantinya menjalankan program MBG untuk lansia. Apalagi, kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan MBG masih beberapa kali terjadi di sejumlah daerah, Sobat G. Menurut Dr. Ari, dampak keracunan makanan pada lansia jauh lebih berbahaya dibanding kelompok usia muda. Selain rentan mengalami dehidrasi, kondisi tersebut juga dapat memicu komplikasi penyakit yang sudah ada sebelumnya, Sobat G. Di sisi lain, Dr. Ari mengungkapkan usia harapan hidup masyarakat Indonesia terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data BPS 2025, usia harapan hidup rakyat Indonesia kini mencapai 74,47 tahun. Ia menilai tren tersebut menunjukkan adanya perbaikan kualitas kesehatan dan juga kesejahteraan masyarakat dari tahun ke tahun. Meski faktor genetik memiliki pengaruh terhadap panjang usia seseorang, Dr. Ari menegaskan peran terbesar justru berasal dari gaya hidup dan juga lingkungan.

0: aku Viva. Inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Bingkai Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Masih di 102,9 FM Gay Radio dalam Gay Perspektif Sobat Gay. Kembali kita ajak kamu untuk mendengarkan dua update informasi di Newsroom bareng Sobat Ayu dalam isu update berikut ini.
0: Isu update 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
2: Tekanan terhadap nilai rupiah semakin dalam pada perdagangan Jumat 29 Mei 2026. Mata uang Garuda terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat dan kini semakin dekat ke level psikologis berikutnya di 17.900 US dollar. Merujuk data Refinitiv, per pukul 9.33 waktu Indonesia Barat, rupiah melemah ke level 17.865. Pelemahan tersebut semakin dalam dibandingkan posisi pembukaan perdagangan pagi tadi. Pada awal perdagangan, rupiah sudah dibuka melemah di level 17.800. Kondisi ini sekaligus melanjutkan pelemahan rupiah yang sudah terjadi pada perdagangan terakhir sebelum libur Idul Adha pada Selasa 26 Mei 2026. Rupiah ditutup melemah ke level 17.775. Beralih ke informasi selanjutnya, DPR RI melalui Badan Legislasi atau BALEG tengah menyusun rencana undang-undang Satu Data Indonesia yang menjadi salah satu program legislasi nasional prioritas 2026. RUU tersebut disiapkan untuk mengatasi persoalan ketidaksinkronan data antar kementerian dan lembaga yang selama ini dinilai memicu berbagai persoalan pelayanan publik, mulai dari bantuan sosial, layanan BPJS hingga penanganan kebencanaan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, penyusunan RUU Satu Data Indonesia dilatar belakangi banyaknya persoalan di lapangan akibat perbedaan data antar instansi pemerintah. Menurut Dasko, persoalan itu kerap muncul saat penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak bencana. Jumat 29 Mei 2026. Selain kebencanaan, Dasko mengatakan

0: persoalan serupa juga ditemukan dalam program bantuan sosial dan layanan jaminan kesehatan nasional. Ketua Balik DPR Bob Hasan mengatakan, keberadaan RUU Satu Data Indonesia diperlukan untuk mengaktifasi seluruh potensi data nasional agar pembangunan dapat direncanakan lebih terarah. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
1: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM.
1: Pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama saya, Jose Nicole. Pemirsa, kebakaran menghanguskan puluhan rumah warga di kawasan Tambora, Jakarta Barat pada Kamis malam. Diduga korsleting listrik pada kipas angin menjadi penyebab kebakaran. Kebakaran terjadi pada Kamis malam sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. Setidaknya 30 rumah dilaporkan hangus terbakar dan lebih dari 20 mobil damkar diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Ratusan warga terdampak terpaksa mengungsi ke posko-posko pengungsian. Nah, pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi kebakaran Tambora, kita bergabung bersama dengan jurnalis Metro TV Randy Alvaras. Randy, selamat siang. Bagaimana kondisi terkini pasca kebakaran?
2: Ya, Jose, selamat siang. Saat ini saya berada di Jalan Kerendang Barat, tepatnya di Tambora, Jakarta Barat, yang pada tadi malam ini dilaporkan pemukiman warga dilaporkan mengalami kebakaran yang cukup hebat. Bahkan infonya ada sekitar 30 rumah warga yang mengalami kebakaran atau hangus dilalap oleh api. Di sebelah saya, Jose, ini ada salah satu rumah yang saat ini kondisinya sudah hangus terbakar dikarenakan banyak material yang memang sudah terbakar seperti kayu, dan sudah ada juga garis polisi yang melintasi atau yang berada di salah satu rumah warga. Dan ini tidak hanya satu, Josi, namun juga ada rumah warga lainnya karena api menyebar dengan cepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat pada tadi malam. Dan pemadam juga tiba pada pukul 20 untuk memadamkan api. Setidaknya butuh sekitar 20 mobil pemadam kebakaran ditambah dengan 100 petugas yang membantu untuk proses pemadaman api, Josi. Dan saat ini juga banyak warga yang sudah kembali ke rumah mereka masing-masing untuk menyelamatkan barang-barang yang memang dirasa masih bisa mereka gunakan. Karena tidak hanya rumah yang terbakar, namun juga barang-barang milik warga juga ikut turut terbakar, seperti ada pakaian, lalu juga ada alat-alat elektronik, bahkan juga sepeda motor. Tadi kami lihat juga ada yang ikut terbakar, bahkan jumlahnya ada 4 sepeda motor, Jose, yang juga ikut terbakar pada tadi malam. Dan saat ini juga ada sekitar 50 keluarga atau 200 warga yang saat ini masih mengungsi di posko-posko pengungsian terdekat. Infonya ada 2 posko pengungsian yang bisa menampung atau bisa menjadi tempat tinggal sementara bagi warga, yakni ada di posko tempatnya di Musola Al-Karomah dan juga Musola Al-Hikmah yang sejak tadi malam sudah menampung warga untuk bisa menjadi tempat tinggal sementara bagi mereka. Karena yang mengungsi tidak hanya orang dewasa saja, namun juga ada anak-anak dan juga ada juga dari orang-orang lansia yang juga turut mengungsi di posko-posko pengungsian sementara. Dan saat ini juga kondisi sudah padam, Jose. Tadi sempat tadi pagi ada mobil pemadam kebakaran yang datang ke sini untuk memadamkan sisa asap yang memang tadi sempat muncul di salah satu rumah warga yang berada di belakang saya. Dan masyarakat atau warga terdampak juga masih membutuhkan sejumlah bantuan, di antaranya ada bantuan logistik yang masih dibutuhkan, lalu juga pakaian karena masih banyak warga yang pakaiannya ikut terbakar, lalu juga obat-obatan hingga selimut yang memang dibutuhkan untuk warga selama di posko pengungsian. Demikian, Jose, kembali ke Anda di studio.
1: Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Randy Alvaras untuk laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, demikian Headline News untuk saat ini. Nantikan program Metro Siang pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Sudah masuk di jam terakhir Sobat Kei dalam Kei Perspektif pagi bareng saya Rosid Romansyah di jam 11 lepas 14 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Kami informasikan untuk kami yang menantikan kumandang azan zuhur hari ini Sobat Kei, ya, akan berkumandang di jam 11 lepas 26 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Sekali lagi, untuk Sobat Kei menantikan kumandang azan zuhur hari ini akan berkumandang di jam 11 lepas 26 menit waktu Indonesia Bagian Barat Sobat Kei. Ya, selamat menunaikan ibadah sholat Jumat untuk kamu di wilayah Jember dan sekitarnya. Ada informasi dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait mengungkapkan tanah-tanah yang diberikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional akan dimanfaatkan untuk pembangunan rumah susun dan kota satelit bagi masyarakat. Terkait rusun memang menjadi perhatian dari Prabowo Subianto dan juga Asim Joyo Hadikusumo, Ketua Satgas Perumahan. Ara mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang mengecek tanah-tanah yang diberikan oleh Kementerian ATR di 188 lokasi. Ara menyatakan bahwa ketersediaan lahan merupakan faktor kunci dalam keberhasilan PSN Sobat K. Dan sebagai informasi, Kementerian ATR BPN memperkuat dukungan terhadap Program Strategis Nasional atau PSN melalui pembangunan permukiman hunian vertikal dan kota satelit. Nusron Wahid, Menteri ATR dan Kepala BPN mengatakan bahwa dukungan diberikan dengan penyediaan lahan skala besar di berbagai wilayah Indonesia. Kementerian ATR BPN telah menyiapkan lahan potensial yang tersebar di sejumlah wilayah, termasuk di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan hingga Sulawesi. Total indikasi lahan di Indonesia yang telah terdata mencapai lebih dari 129.000 hektare.

0: of you.
1: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
2: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
1: Iya, maaf ya.
2: Jangan lupa, pakai helm.
1: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
2: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
3: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Hehehe, iya. Sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.
2: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
3: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
2: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
3: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
2: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
3: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
2: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
4: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
1: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio.
5: Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu?
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Q juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics. K-K-K Radio.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Dalam rangka meningkatkan mutu dunia pendidikan, pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui Disdikbud akan membentuk sekolah model yang merupakan program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kepala Disdikbud Pamekasan Ahmad Basri Yulianto mengungkapkan saat ini sudah terdapat satu SD yang ditunjuk Kemendikdasman untuk melaksanakan program tersebut. Sementara itu, Kabid Pembinaan Sekolah Dasar Disdikbud Pamekasan Taufik Hidayat mengatakan rintisan sekolah model sudah terbentuk di 50 sekolah, di mana rintisan sekolah tersebut juga sebagai persiapan apabila nantinya ada asesmen sekolah model dari kementerian.
2: Dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi membawa kabar. Dampak jebolnya tanggul Sungai Tuntang pada Februari lalu masih menyisakan persoalan serius bagi sektor pertanian di Kabupaten Grobogan. Sejumlah petani di Desa Tinanding, Kecamatan Godong hingga kini belum bisa kembali turun ke sawah. Hal ini terjadi karena lahan pertanian mereka masih tertutup lumpur tebal sisa banjir. Saat menerima keluhan warga, Sekda Jawa Tengah Sumarno menegaskan, pemerintah akan segera menurunkan alat berat untuk mengeruk lumpur tersebut. Langkah ini menjadi prioritas karena kawasan tersebut merupakan zona lahan sawah dilindungi yang menjadi urat nadi ketahanan pangan. Selain itu juga menjadi satu-satunya sumber penghasilan warga.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Rencana pembangunan pabrik metanol di Kabupaten Bojonegoro hingga kini masih berada pada tahap pengurusan perizinan di pemerintah pusat. Proyek tersebut diketahui masuk dalam kategori proyek strategis nasional PSN sehingga sebagian besar proses administrasi dan perizinannya menjadi kewenangan kementerian terkait. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMP TSP Kabupaten Bojonegoro Budianto mengatakan pemerintah daerah sejauh ini belum banyak mengetahui detail perkembangan proyek karena seluruh proses utama masih ditangani di tingkat pusat.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Gay Radio, demikian Gay Perspektif hari ini Sobat Gay, di hari Jumat 29 Mei 2026. Terima kasih untuk kami yang sudah memberi kabar mengenai informasi cuaca arus lalu lintas melalui nomor WhatsApp Center Gay Radio 0811 378 1029. Saatnya saya Rosy Romansyah pamit, terima kasih dan sampai jumpa.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: geng push.
1: Jangan aja dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kementerian Komunikasi dan Digital sedang menyiapkan sistem registrasi biometrik untuk pengguna seluler. Komdigi mengatakan per 1 Juli 2026 registrasi menggunakan NIK dan KK akan digantikan pindai biometrik wajah untuk meningkatkan keamanan dalam ruang digital. Langkah verifikasi ini diambil untuk memastikan keamanan pengguna seluler di tengah perkembangan teknologi yang masif serta meningkatnya aktivitas masyarakat pada online platform. Sebelum diterapkan secara menyeluruh pada 1 Juli mendatang, uji coba sistem registrasi biometrik sudah terlebih dahulu dilakukan bersama sejumlah operator seluler. Percobaan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan sistem. Selain lebih aman dari kebocoran data, sistem registrasi biometrik juga dinilai lebih mudah karena alih-alih menyiapkan data, pengguna bisa mendaftar dengan hanya memindai wajah.
1: Saya menekankan kenapa harus adanya perlindungan terhadap rakyat Indonesia dan Opsel, operator seluler, itu juga harus mempunyai business responsibility untuk melindungi konsumennya, karena itu adalah bagian dari konstitusi kita bahwa ekonomi tidak akan tumbuh, tidak akan berkembang, kehidupan sosial kita tidak berkembang kalau kita tidak bisa melindungi satu sama lain. Nah, kegiatan yang pertumbuhan digital ekonomi ini kita mulai dari mana? Melindungi identitas para pengguna seluler, ya, sehingga kita merasa aman ketika kita bicara melalui seluler atau berinteraksi melalui online, itu kita berbicara dengan orang yang benar. Nah, inilah yang harus dilihat. Maka kalau 10 tahun yang lalu seluler itu kan aktivasinya cukup dengan menggunakan nomor induk keluarga atau nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga. Tapi dalam perkembangannya ternyata ini memang tidak lagi bisa dapat dipercaya 100%.
0: Pemirsa, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memastikan tidak ada diskriminasi dalam seleksi pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat nasional di Sulawesi Selatan yang akhir-akhir ini ramai di media sosial. BPIP memastikan proses seleksi di daerah diawasi langsung dari tingkat pusat. Ini diungkapkan oleh Wakil Kepala BPIP Rima Agristina yang menegaskan sudah menerjunkan tim untuk mengecek dan memastikan kebenaran informasi yang beredar di masyarakat. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk melihat peristiwa yang terjadi secara komprehensif. BPIP menegaskan proses seleksi paskibraka tingkat nasional berlangsung dengan profesional dan objektif. BPIP menepis narasi yang mengaitkan seleksi dengan isu suku, agama, ras maupun latar belakang tertentu. Sebelumnya seleksi paskibraka nasional di Sulawesi Selatan ramai diperbincangkan di media sosial. Ada siswa asal Kota Makassar, Kathleen Yevaina Lesmana, sebelumnya sempat masuk dalam daftar tiga besar hasil seleksi awal perwakilan Sulawesi Selatan. Namun pada pengumuman terakhir, namanya tidak tercantum dalam daftar peserta yang dikirimkan ke tingkat nasional, sehingga ini memicu perbincangan luas di media sosial.
2: Berdasarkan pertanyaan tadi bahwa ada diskriminasi, kami pastikan bahwa setiap proses itu juga dimonitor oleh BPIP. Jadi tidak ada tindakan diskriminasi tersebut. Namun mengenai klarifikasi dan sebagainya, kita sudah melihat sudah ada pernyataan dari pemerintah daerah setempat, ya. Nah, kami justru menghimbau dengan semangat peringatan hari lahir Pancasila ini, setiap pihak diharapkan ketika mendengar suatu isu atau pemberitaan bisa melihatnya secara komprehensif. Dan kita semua mendukung agar justru dengan peringatan hari lahir Pancasila terjadi harmonisasi persatuan semuanya, dan kami di BPIP juga ketika mendapatkan laporan-laporan kami langsung menerjunkan tim untuk melihat apakah isu tersebut berkembang sesuai apa yang disampaikan, ya, dan kami mengecek memastikan bahwa penanganannya itu sesuai dengan peraturan yang ada.
0: Pemirsa, demikian Headline News kali ini. Headline News selanjutnya hadir untuk Anda 1 jam dari sekarang. We'll be right back.
3: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
4: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
5: K Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
6: Selamat siang Sobat K, di jam 2 tentu saja K Perspektif kembali menemani kamu dengan berbagai informasi-informasi terhangat. Di jam 2 sampai jam 8 ya Sobat K, seperti biasa nanti kita akan bahas beberapa informasi dan juga kusiapkan lagu-lagu keren dan backtrack yang bikin kamu nostalgia tentunya untuk menemani waktu istirahat kamu dan segala aktivitas kamu di siang hingga malam hari nanti. Bersama Rafiana ya Sobat K, di siang yang sangat terik ini di Kabupaten Jember nampaknya kondisi cuaca lagi terik-teriknya di siang hari ini. Yang sudah sibuk dari pagi tadi, yang gak sempat istirahat, sudah waktunya buat ngaso-ngaso dikit ya Sobat K. Istirahat sebentar, istirahat sejenak itu juga perlu Sobat, sambil dengerin 102,9 biar tambah naikin mood kamu tentunya. Makan es kayaknya enak ya ini Sobat K, atau minum-minuman yang seger gitu kalau cuacanya lagi panas-panasnya, atau makan rujak buah. Aduh, ini jadi pengen juga nih ya Sobat. Kalau moodnya siang-siang gini emang enak makan yang seger-seger ya Sobat K. Di siang hari ini juga boleh banget dong untuk gabung di 102,9 kamu yang di ada kabar terbaru ya, informasi penting, share aja ke WhatsApp K Radio seperti biasa di 0811 3781029.

Satu single dari Jennifer Lopez featuring dengan David Guetta dengan Save Me Tonight baru saja diputarkan menjadi lagu pembuka di Kay Perspektif siang hari ini Sobat Kay. Sepertinya menu beberapa hari ke depan atau seminggu ke depan ya, ini napaknya lagi menu-menu daging kurban Sobat Kay. Apakah ada yang sudah mulai bosan atau justru ada yang belum dimasak sama sekali nih daging kurbannya nih? Ini pasti udah ada beberapa menu ya. Hari ini rendang, besok soto daging, besoknya lagi sate, besoknya lagi bakso. Gitu aja terus ya Sobat Kay, diolah dagingnya, dimasak dengan berbagai menu. Tapi tetap ya Sobat, dikontrol. Nah ini yang udah menjelang usia 40-an, jangan jauh-jauh deh, usia-usia produktif 25 sampai 40. Nah ini harus dijaga ya Sobat Kay, untuk dikontrol kolesterolnya, kemudian juga hipertensi, mungkin diabetes. Nah boleh kok makan Sobat Kay, asalkan dikontrol aja atau dibatasi gitu. Sebenarnya kalau dagingnya tuh gak masalah ya, daging kambing, daging sapi. Kemarin juga disampaikan kalau katanya daging kambing tuh kan mitosnya sering bikin kolesterol dan lain sebagainya. Sebenarnya gak ada masalah di dagingnya Sobat, yang bikin masalah tuh cara masaknya ya. Mungkin kebanyakan kecap kek, kebanyakan gula, atau digongso terus-terusan, atau dibakar berkali-kali. Nah kalau makannya sekali dua kali it's okay Sobat Kay, asalkan jangan terlalu berlebihan ya, sampai makan melebihi batas. Nah itu yang gak boleh Sobat. Apalagi kalau udah punya catatan kesehatan terkait dengan kolesterol, darah tinggi, diabetes dan lainnya, boleh makan tapi tetap dibatasi. Di siang hari ini bersama Raviana tentunya masih di Kay Perspektif dan juga masih di nuansa Idul Adha ya Sobat Kay. Di wilayah lingkar kampus juga masih banyak sekali pertokoan, warung-warung yang masih belum buka ya, karena masih nuansa libur bersama gitu ya Idul Adha, jadi masih agak sepi juga, kondisi traffic juga masih agak lengang, gak seperti weekdays pada umumnya yang udah macet apalagi ramai banget kalau udah siang menjelang sore. Nah ini terpantau tadi Raviana melintas di sekitar bundaran DPR, kemudian juga ke Kalimantan tuh lengang banget Sobat. Masyarakat juga nampaknya masih ada yang mudik ya, masih belum pulang ke tanah rantau atau justru masih menikmati liburan bareng keluarga. Kalau kamu Idul Adha tahun ini pulang gak Sobat Kay? Pulang ke tanah kelahiran atau tetap di tanah rantau? Kalau aku gak pulang ya Sobat, kan aku di Jember juga merantau sih, gak pulang di tahun ini karena emang mepet banget, kerjaan juga banyak dan benar-benar hektik gitu kalau ditinggal. Nanti ajalah habis libur Idul Adha ambil cuti. Nah ini buat pulang, nanti ada waktu sendiri. Kamu pun pasti juga gitu ya Sobat, atau justru yang libur cuti lebaran kemarin malah gak dapat libur. Nah ada sih Sobat, pasti banyak yang seperti itu. Nah ngobrolin terkait dengan Idul Adha ya, yang lagi ramai juga akhir-akhir ini terkait dengan kasus fasciolosis. Nah ini dari DKPPP Jember menemukan sapi kurban yang terinfeksi cacing hati saat lakukan razia di RPH. Pemeriksaan hewan kurban ini masih terus dilakukan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan atau DKPPP Jember selama momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Pemeriksaan dilakukan bersama dokter hewan dan organisasi profesi di sejumlah lokasi penyembelihan hewan kurban, dan ini untuk memastikan daging yang dibagikan kepada masyarakat tetap aman dikonsumsi. Tim pemeriksa melakukan pengecekan mulai sebelum penyembelihan hingga pemeriksaan organ tubuh setelah hewan dipotong. Dari hasil pemeriksaan tersebut, sebagian besar hewan kurban dinyatakan sehat dan layak konsumsi. Namun di beberapa lokasi ditemukan kasus fasciolosis atau cacing hati pada sapi kurban, sehingga organ hati yang terinfeksi langsung diafkir dan tidak diperbolehkan diedarkan kepada masyarakat. Dari Kabid Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Keswan Kesmafet, DKPPP Jember, Dr. Hewan Hendri Kurniawan juga mengatakan bahwa pemeriksaan dilakukan di sejumlah masjid, musola, pondok pesantren, hingga rumah pemotongan hewan. Dari total ratusan hewan yang diperiksa terdiri dari sapi, kambing, dan domba, hasil pemeriksaan antemortem atau sebelum disembelih menunjukkan bahwa hewan yang telah diperiksa memenuhi syarat dan layak menjadi hewan kurban.
Walaupun begitu, pada pemeriksaan postmortem atau setelah disembelih, tim menemukan beberapa organ hati sapi yang ternyata terinfeksi cacing hati. Nah, organ tersebut langsung dipisahkan agar tidak dikonsumsi masyarakat, dan fasciolosis ini merupakan infeksi parasit pada organ hati hewan yang dapat menurunkan kualitas organ dalam. Jika bagian yang terinfeksi tetap dikonsumsi, maka dikhawatirkan dapat memicu gangguan kesehatan, terutama bila pengolahan makanan ini tidak dilakukan dengan benar. Henry juga menjelaskan, temuan cacing hati ini tidak mempengaruhi keseluruhan daging hewan kurban. Karena itu, bagian daging yang dinyatakan sehat tetap aman untuk dibagikan dan dikonsumsi masyarakat. Selain melakukan pemeriksaan, petugas juga memberikan edukasi kepada panitia kurban mengenai pentingnya menjaga kebersihan lokasi penyembelihan dan pemisahan organ yang tidak layak konsumsi, di mana langkah tersebut dilakukan untuk mencegah pencemaran serta meminimalkan risiko penyebaran penyakit dari hewan ke manusia selama proses penyembelihan dan distribusi daging kurban. Dan terpisah, Kepala DKPPP Jember, Dr. Hewan Sugiarto juga terus mengedukasi masyarakat untuk pentingnya mengkonsumsi bagi daging asuh, yaitu aman, sehat, utuh, dan halal. Nah, edukasi tersebut dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan hewan kurban hingga pengawasan proses pemotongan hewan di lapangan, sehingga konsumsi daging asuh ini merupakan langkah penting dalam menjaga kesehatan keluarga. Dan ini sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan. Nah, ini sudah dikonfirmasi ya Sobat K, walaupun agak ramai juga geger kasus fasciolosis atau cacing hati di sapi ya, kebanyakan Sobat K. Tapi kalau langsung dipisah dan diafkir, dipisah dari daging-daging yang bersih dan sehat, nah ini tidak terlalu berdampak Sobat K, karena cacing hati ini tidak berdampak pada daging yang sehat. Yang penting dipisah, kemudian dibuang di tempat yang benar-benar aman. Jangan sampai dibuang di sungai ya Sobat K. Nah, ini kemarin juga ada imbauan kepada masyarakat kalau buang organ atau membersihkan daging kurban, jangan sampai dibuang di sungai, karena khawatir kalau limbah dari organ-organ sapi tersebut dibuang ke sungai justru akan berdampak pada masyarakat itu sendiri, seperti terjadi antraks dan lain sebagainya. Lebih baik untuk dikubur atau dibuang di tempat yang aman, asalkan jangan ke sungai, karena kalau sungai itu kan mengalir terus ya Sobat K, akhirnya ke tempat-tempat yang berbeda-beda. Ini justru nanti akan timbul berbagai macam penyakit. Nah, kemarin juga ada imbauan demikian. Tapi tenang aja Sobat, untuk penyembelihan daging di Kabupaten Jember sudah dipastikan aman dan hewan kurban semua dalam keadaan yang sehat.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari, hanya di K-Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Rima Indah. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Kesehatan atau Dinkes memastikan bahwa kondisi kesehatan seluruh jamaah haji asal Kabupaten Banyuwangi pasca pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna secara umum dalam keadaan terkendali. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi Amir Hidayat menyampaikan bahwa Tim Kesehatan Haji Indonesia TKHI bersama petugas kloter terus melakukan pemantauan ketat secara proaktif selama 24 jam. Pengawasan intensif ini diprioritaskan bagi jamaah lanjut usia atau lansia, serta jamaah yang masuk dalam kategori risiko tinggi atau risti medis akibat kelelahan fisik, faktor cuaca ekstrim, kepadatan aktivitas ibadah, serta penyakit penyerta atau komorbid.
2: Selamat sore kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo sore ini kembali membawa kabar. Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 4 Panarukan melaksanakan kegiatan uji petik sejumlah kapal penumpang dan kapal penyeberangan yang beroperasi di wilayah Panarukan dan wilayah kerja lainnya. Kepala KSOP Kelas 4 Panarukan Herlan Aplianto bilang, uji petik di masa angkutan libur sekolah tahun 2026 ini menindaklanjuti instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor IRDJPL 4 tahun 2026 tentang uji kelaikelautan kapal penumpang angkutan libur sekolah 2026. Uji petik yang dilakukan Marine Inspector KSOP kelas 4 Panarukan dilakukan sejak tanggal 26 Mei 2026 terhadap beberapa kapal penumpang, diantaranya kapal penumpang KLM Anugerah Abadi Jaya, KLM Cinta 2 Reformasi, dan KLM Prima Donna 2.
3: Saya Axel, Tidar Sakti Batu membawa kabar, pemerintah Kota Batu berupaya memutus tradisi kebocoran retribusi parkir tepi jalan dengan mewajibkan seluruh juru parkir atau jukir menandatangani kontrak kerja resmi mulai 2026. Kebijakan yang disiapkan Dinas Perhubungan itu bertujuan meningkatkan transparansi dan menekan potensi kepan asli daerah. Dalam sistem baru tersebut, setiap jukir akan memiliki perjanjian kerja yang mengatur hak, kewajiban, target pendapatan, hingga setoran parkir nantinya langsung masuk ke kas daerah melalui Bank Jatim untuk meminimalkan praktik pungutan liar. Skema bagi hasil tetap 40% untuk pemerintah daerah dan 60% untuk jukir. Di sub, Kota Batu juga akan melakukan asesmen di tiap titik parkir agar target setoran disesuaikan dengan kondisi lapangan dan tidak memberatkan jukir.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, suasana kawasan Ngarsopuro Solo tampak ramai dan penuh kehangatan warga yang memasak bersama untuk merayakan Idul Adha 1447 Hijriah. Ribuan tusuk sate kambing guling hingga menu gulai bisa dinikmati pengunjung, entah itu muslim maupun non-muslim. Kegiatan ini untuk mengajak masyarakat memperkuat toleransi dan silaturahmi melalui kuliner kurban. Uniknya, proses pembakaran dilakukan menggunakan gedebok pisang sebagai media pemanggang sate dan kambing guling.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: K-Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Kembali di 102,9 di K-Perspektif Sobat K. Momentum libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah memicu lonjakan drastis penumpang kereta api di wilayah Daop 9 Jember. Hingga Jumat 29 Mei jam 10 pagi tadi, sebanyak 17.400 penumpang tercatat memadati sejumlah stasiun di wilayah kerja Daop 9 Jember. Angka tersebut terdiri dari 8.500 penumpang berangkat dan 8.900 penumpang datang. Kepadatan terjadi hampir di seluruh stasiun, termasuk stasiun Probolinggo, yang mengalami peningkatan arus penumpang cukup signifikan. Data Daop 9 Jember mencatat, sebanyak 445 penumpang berangkat dari stasiun Probolinggo, sementara 712 penumpang tiba di stasiun tersebut pada hari H Idul Adha. Lonjakan mobilitas ini memperlihatkan tingginya minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api selama masa libur panjang. Tren kenaikan bahkan sudah terlihat sejak beberapa hari sebelumnya. Pada Selasa 26 Mei, Daop 9 Jember mencatat 11.900 penumpang berangkat dari 12.800 penumpang datang. Manajer Hukum dan Humas Daop 9 Jember Cahyo Widiantoro juga menyebut, kereta api masih menjadi pilihan utama masyarakat karena dinilai lebih aman, nyaman, dan tepat waktu dibanding moda transportasi lainnya. Nah, tingginya okupansi ini juga terjadi pada sejumlah kereta favorit. Kereta api Sangkuriang, relasi Ketapang Bandung, menjadi kereta api komersial jarak jauh dengan tingkat keterisian tertinggi. Sedangkan kereta api Sri Tanjung, relasi Ketapang Lempuyangan, menjadi layangan PSO yang paling banyak diburu penumpang. Mayoritas penumpang didominasi penumpang dinamis yang melakukan perjalanan parsial dengan naik dan turun di stasiun antara. Meski arus penumpang melonjak, Daop 9 Jember memastikan tiket perjalanan masih tersedia. Hingga saat ini masih ada sekitar 1.000 lebih kursi yang dapat dipesan masyarakat melalui aplikasi Access by KAI maupun kanal resmi lainnya. Daop 9 Jember juga mengimbau masyarakat segera melakukan pemesanan tiket lebih awal untuk menghindari kehabisan kursi selama puncak arus libur Idul Adha. Selain pelanggan, juga diminta datang lebih awal ke stasiun, menjaga barang bawaan, serta mematuhi aturan keselamatan dan arahan petugas selama perjalanan berlangsung. K-K-K-Radio.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasy-syarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kita istiqomah dalam menjalankan ibadah.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: 15 waktu Indonesia Barat, pemirsa, polisi masih mendalami penyebab kematian satu keluarga yang ditemukan di tenda di tempat wisata Temanggung, Jawa Tengah. Dugaan sementara korban meninggal akibat keracunan makanan atau gas. Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung terus melakukan penyelidikan terkait kejadian satu keluarga yang ditemukan meninggal dunia di tenda di tempat wisata alam Posong Temanggung. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara serta autopsi terhadap jenazah korban bersama tim DVI Polda Jawa Tengah. Kasat Reskrim Polres Temanggung, Ibtu I. Komang Mahendra Deputra menjelaskan, sampai saat ini diduga penyebab meninggalnya keempat korban akibat keracunan gas. Dugaan keracunan gas diperkuat dengan temuan kompor portable di dalam tenda. Kemungkinan gas dari memasak di depan tenda tersebut masuk dan terperangkap di tenda, sehingga terhirup oleh korban. Hingga saat ini, polisi masih menunggu hasil laboratorium forensik yang dilakukan jajaran Polda Jawa Tengah. Sementara itu, pihak pengelola wisata alam Posong juga dimintai keterangan oleh petugas.
2: Gas hasil pembakaran ini, mungkin itu adalah CO, karbon monoksida, ini naik, kemungkinan ada yang masuk ke dalam tenda. Nah, tenda tersebut kan berbentuk limas. Diduga semua, bukan semua, tapi diduga ada asap hasil pembakaran tersebut yang masuk dan terperangkap di dalam tenda. Nah, setelah itu, diduga juga setelah selesai melaksanakan masa-masa tersebut, ketika istirahat dengan gas atau asap tersebut masih terperangkap di dalam tenda, ditutuplah dengan rapat pintu dan ventilasi yang ada di kanada.
1: Pemirsa, kita beralih ke informasi. Jalan Amblas di Lenteng Agung sejak Kamis malam berimbas pada kemacetan cukup panjang. Terkini petugas terus melakukan proses perbaikan dengan menambal jalan, juga menurunkan alat berat. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita telah terhubung dengan jurnalis Metro TV, Ifdal Amal, dan juru kamera Yahdin Syafrizal. Ifdal, bagaimana kondisi terkini dari tempat Anda melaporkan?
3: Baik, selamat siang Gema dan juga pemirsa. Saat ini saya melaporkan langsung dari Lenteng Agung, ya, bisa dilihat di belakang saya pemirsa bahwa ini sudah ditambal untuk sementara menggunakan bebatuan dan juga tanah untuk ditambal sementara karena mengingat sedikit lagi adalah merupakan jam pulang kerja. Penambalan dilakukan oleh Dinas SDA bersama dengan Dishub juga untuk mengatur lalu lintas di sini karena dari 3 lajur yang berfungsi tadinya hanya 1 lajur, ini sedang tahap pembukaan lajur-lajur lainnya karena sudah mulai kembali berfungsi untuk sementara waktu. Akan tetapi untuk perbaikan permanennya akan dilakukan untuk nanti malam saat kondisi lalu lintas tidak ramai. Dan untuk mengetahui bagaimana lebih lengkapnya terkait perbaikan jalan ini, saya sudah bersama dengan Kasatpol SDA Kecamatan Jagakarsa, Pak Sartono. Selamat siang, Pak.
4: Selamat siang.
3: Pak, bisa dijelaskan, Pak, nantinya perbaikan secara permanen ini akan dilakukan seperti apa dan menggunakan apa saja, Pak?
4: Nanti malam insya Allah akan kita kerjakan secara permanen. Untuk sementara ini kita akan mengurai lalu lintas dulu yang tadi dari siang macetnya sampai luar biasa sampai Ayon Tanjung Barat. Karena ini jam sibuk, ini sementara kita huruf untuk melancarkan lalu lintas dulu. Nanti malam setelah kira-kira lalu lintas sepi akan kita kerjakan secara permanen, dipasang bokaper ukuran 20.
3: Berapa jumlahnya berapa, Pak, yang untuk perbaikan besok secara permanen?
4: Ini diperkirakan 16 meter. Jadi kita pasang box cover ukuran 20, 16 kira-kira.
3: Kemudian, Pak, ini kan terjadi Kamis malam sekitar pukul 11:30 malam, ya, begitu ya. Apakah dari hari-hari sebelumnya atau pagi atau siangnya sudah terlihat gejala akan terjadi ambles, Pak, pada hari Kamis?
4: Sebenarnya dari Kamis pagi sudah ada. Tapi saya dari SDA berkoordinasi dengan Bina Marga. Dari Bina Marga sudah melakukan kegiatan untuk melayer jalan yang bergelombang untuk antisipasi untuk lalu lintas agar lancar. Setelah dilayer kita pasang rambu-rambu, tapi saking padatnya lalu lintas, ya akhirnya ada yang menerobos, akhirnya kejadian malam Jumat jam 11:30.
3: Akan tetapi memang ini diperkirakan kira-kira akan selesai pada pukul berapa, Pak, dengan penambalan permanen untuk esok hari, nanti malam maksud saya?
4: Kalau untuk kelancaran lalu lintas diperkirakan sampai hari Senin itu mudah-mudahan bisa selesai. Nanti jadi nanti untuk finishing mungkin akan berlanjut.
3: Tapi ini sudah bisa dilalui untuk sementara waktu ya Pak?
4: Iya betul, yang penting kita fokusnya untuk melancarkan lalu lintas dulu.
3: Terima kasih banyak Pak atas waktunya, selamat kembali bertugas. Demikian pemirsa, dan juga Gema wawancara saya bersama dengan salah satu petugas yang bertanggung jawab untuk perbaikan jalan di sini. Dan memang imbas dari amblesnya aspal kemarin itu menyebabkan kemacetan yang mengular pada siang hari tadi sekitar 3 km. Ini merupakan jalan di Lenteng Agung yang menghubungkan dari arah Pasar Minggu menuju ke Depok, sehingga ini merupakan jalur utama bagi para pekerja yang hendak pulang, yang mana mereka yang bertempat tinggal di daerah Depok atau sebaliknya. Demikian kembali ke Anda, Gema.
1: Baik, terima kasih atas informasi Anda, Ifdal Amal. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, demikianlah headline news. Sesaat lagi program Newsline akan kembali untuk Anda.

0: Your Music. Selamat sore Sobat Kayu, kembali di 102,9 barengan dengan Raffiana di K-Perspektif. Dan seperti biasa, Raffiana gak sendirian karena ditemani bersama Sobat Sania yang ada di newsroom untuk memberikan update informasinya. Selamat sore Sobat Sania.
1: Selamat sore Sobat Raffiana.
0: Ada beberapa informasi ya yang akan disampaikan di sore hari ini. Informasi apa aja nih Sobat Sania?
1: Yang pertama ada KAI Daup 8 Surabaya yang memprediksi penumpang tertinggi libur Idul Adha terjadi hari ini. Kemudian ada Bupati Tuban yang mendorong penertiban anak jalanan secara humanis dalam rangka mewujudkan kabupaten layak anak.
0: Informasi selengkapnya dalam hot dalam Issues Update berikut ini.
2: Issues Update 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge.
1: PT Kereta Api Indonesia atau KAI Daup 8 Surabaya memprediksi puncak arus penumpang selama libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah terjadi pada hari ini Jumat 29 Mei 2026. Lonjakan penumpang diperkirakan terjadi seiring meningkatnya mobilitas masyarakat selama libur panjang. Manajer Humas KAI Daup 8 Surabaya, Lukman Arif menyampaikan, jumlah penumpang keberangkatan maupun kedatangan mengalami peningkatan signifikan dibanding hari biasa. Mayoritas masyarakat memanfaatkan kereta api untuk perjalanan antar kota di wilayah Jawa Timur hingga luar provinsi. KAI Daup 8 Surabaya juga menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menjaga kelancaran pelayanan selama masa libur. Petugas tambahan disiagakan di sejumlah stasiun guna membantu pengaturan arus penumpang dan memastikan keamanan perjalanan. Selain itu, masyarakat diimbau datang lebih awal ke stasiun agar proses boarding berjalan lancar. KAI juga mengingatkan penumpang untuk memperhatikan jadwal keberangkatan serta menjaga barang bawaan selama perjalanan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Pasuruan terus mendorong terwujudnya Kabupaten Layak Anak melalui berbagai langkah perlindungan terhadap anak. Salah satunya dengan melakukan penertiban anak jalanan atau anjal secara humanis di sejumlah wilayah. Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo menegaskan, penanganan anak jalanan tidak boleh dilakukan dengan kekerasan maupun tindakan represif. Menurutnya, pendekatan persuasif dan pembinaan lebih penting agar hak-hak anak tetap terlindungi. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat program Kabupaten Layak Anak atau KLA. Pemkab Pasuruan juga melibatkan dinas terkait untuk memberikan pendampingan sosial dan edukasi kepada anak-anak yang terjaring penertiban. Selain menjaga ketertiban umum, langkah tersebut dilakukan agar anak-anak tidak terus berada di jalan dan mendapatkan akses pendidikan serta lingkungan yang lebih aman. Pemerintah Kabupaten Pasuruan berharap upaya humanis itu dapat membantu menciptakan ruang tumbuh yang lebih baik bagi anak-anak di daerah tersebut. Demikian kembali ke studio.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Selamat sore Sobat K, tentunya masih di K Perspektif, ditemani bersama Raviana di sore hari ini. Kita geser ya Sobat K ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Jember melalui Satgas Percepatan SPPG melakukan supervisi dan pemetaan potensi masalah dapur SPPG di seluruh wilayah Jember pada Jumat 29 Mei hari ini. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan operasional dapur program makan bergizi berjalan sesuai dengan standar. Dari total 209 SPPG yang beroperasi, Pemkab Jember menerjunkan 31 tim ke masing-masing kecamatan. Setiap tim melakukan supervisi terhadap 5 hingga 8 dapur SPPG. Tim supervisi terdiri dari sejumlah OPD seperti Disnaker, Diskopumdak, Perkim, kemudian DPMPTSP, Dinkes, DPUPR serta dipimpin langsung oleh Camat selaku Ketua Satgas SPPG Kecamatan. Kegiatan ini juga melibatkan unsur TNI dan Polri setempat. Ketua Satgas Kecamatan Pakusari, Rifendi Wahyu Bakti juga menyampaikan, dalam supervisi tersebut petugas memeriksa berbagai persyaratan operasional dapur, mulai dari dokumen SLHS, kondisi bangunan, ruang produksi, instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, pembersihan lingkungan, hingga perlengkapan keselamatan kerja dan kotak P3K. Salah satu temuan di wilayah Pakusari adalah masih adanya sejumlah dapur SPPG yang belum memiliki saluran IPAL yang layak. Limbah dapur masih dibuang ke tempat terbuka maupun ke saluran air umum. Sehingga ia menegaskan seluruh temuan di lapangan nantinya akan menjadi bahan rekomendasi perbaikan bagi pengelola SPPG agar operasional dapur memenuhi standar kesehatan dan lingkungan. Ini juga mengikuti kemarin ada beberapa kasus ya Sobat K, ada dua, yaitu keracunan yang ada di Kalisat, kemudian juga kebakaran yang ada di SPPG Sumber Sari. Nah, karena ada dua kejadian yang bebarengan tersebut Sobat K, dari pemerintah Kabupaten Jember menginginkan untuk melihat atau memeriksa, menyidak SPPG-SPPG yang ada di Kabupaten Jember ini Sobat. Sehingga dibentuk Satgas yang terdiri dari tim supervisi dari beberapa OPD seperti Disnaker, Diskopumdak, Dinkes, DPUPR, dan lain sebagainya Sobat K. Nah, itu juga melibatkan TNI dan Polri ya untuk melakukan sidak tersebut, dan harapannya dengan dibentuk Satgas tersebut dan mengontrol bagaimana kondisi SPPG-SPPG yang beroperasi di Kabupaten Jember ini, jadi bisa dilihat apakah memenuhi standar dan sesuai dengan arahan dari pusat, di mana dari SPPG tersebut harus mengantongi sertifikat SLHS, kemudian dilihat dari kondisi bangunan, ruang produksi, kemudian instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, serta dari kebersihan lingkungan dan perlengkapan keselamatan kerja atau kotak P3K ini juga harus tersedia. Jadi beberapa poin tersebut harus ada di suatu SPPG. Jadi kalau ada satu hal yang tidak terpenuhi seperti yang ada di daerah Pakusari di mana sejumlah dapur SPPG masih belum memiliki saluran IPAL yang layak, dan ini juga berkaitan nanti akan pembuangan limbah dapur ya yang masih dibuang ke tempat terbuka maupun ke saluran air minum, nah ini kan menjadi suatu masalah sehingga nanti akan semacam surat edaran juga kepada SPPG untuk melakukan evaluasi. Nah, harapannya agar kejadian kemarin itu tidak terjadi kembali ya Sobat K. Apalagi Kabupaten Jember ini menjadi percontohan dari kota yang menerapkan program MBG atau makan bergizi gratis, percontohan nasional. Sehingga kalau terjadi hal-hal yang seperti kemarin, keracunan dan lain sebagainya, ini kan malu juga ya Sobat. Sehingga dari pemerintah membentuk Satgas untuk bisa mengontrol dan melihat bagaimana fasilitas dari SPPG yang beroperasi di Kabupaten Jember.
1: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio. Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Power geng, push!
2: Jom, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Choco drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rupanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Satu single dari Olivia Rodrigo dengan Drop Dead baru saja diputarkan di sore hari ini. Udah menjelang di jam 4 ya, tepatnya di jam 15:48. Dan kita ikuti update informasi bersama Sobat Saniah yang ada di newsroom dalam Isus Update berikut ini.
2: Isus Update 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.
3: Maskapai Wings Air kembali membuka rute penerbangan Surabaya-Jember mulai 1 Juni 2026. Pembukaan kembali rute tersebut diumumkan pada Jumat 29 Mei 2026 dan diharapkan mampu meningkatkan konektivitas masyarakat di wilayah Tapal Kuda. Corporate Communications Strategic Wings Air, Danang Mandala Prihantoro menyampaikan, hadirnya kembali rute ini menjadi upaya memperkuat akses transportasi udara menuju Jember yang dinilai memiliki potensi besar di sektor bisnis, pendidikan, dan pariwisata. Penerbangan rute Surabaya-Jember dan Jember-Surabaya dijadwalkan beroperasi 4 kali dalam sepekan, yakni setiap Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Wings Air akan menggunakan pesawat ATR-72 untuk melayani penerbangan tersebut. Selain mempermudah mobilitas masyarakat, pembukaan kembali rute ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendukung pengembangan sektor wisata di Kabupaten Jember. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah kota atau Pemkot Blitar menyiapkan anggaran sebesar 1,5 miliar rupiah untuk relokasi dan penambahan ruang kelas di 5 taman kanak-kanak atau TK negeri. Program tersebut disampaikan pada Jumat 29 Mei 2026 sebagai upaya meningkatkan fasilitas pendidikan anak usia dini di Kota Blitar. Kabid Pendidikan PAUD dan Nonformal Dinas Pendidikan Kota Blitar, Jais Alwi mengungkapkan, anggaran tersebut akan digunakan untuk relokasi TK ke Panjenlor serta penambahan ruang kelas di sejumlah TK negeri lainnya. Menurutnya, beberapa sekolah membutuhkan tambahan fasilitas karena keterbatasan ruang belajar dan kondisi bangunan yang kurang memadai. Pemkot Blitar memastikan proses pembangunan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan masing-masing sekolah. Selain meningkatkan kenyamanan belajar siswa, program tersebut juga diharapkan mampu mendukung kualitas layanan pendidikan anak usia dini di Kota Blitar. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
4: Cute time dulu ah.
5: Cute time? Quality time?
4: Iya,
5: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
4: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
5: Hah? Cute time buat kulit?
4: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
4: Pakai ini.
5: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
4: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu?
4: Iya.
5: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
4: Kok direbut sih?
5: Kulit Q juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
6: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
8: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
7: Iya, maaf ya.
8: Jangan lupa pakai helm.
7: Orang deket sini kok ya. Masa pakai helm segala sih?
8: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting keselamatan nomor satu.
9: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Headline News pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama saya Jessica Wulandari. Dinas Bina Marga DKI Jakarta melakukan perbaikan jalan ambles yang berada di Jalan Raya Lenteng Agung Jakarta Selatan. Perbaikan dilakukan dengan memasang plat besi dan membuat aspal dingin. Dinas Bina Marga DKI melalui suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan terus melakukan pemantauan dan bersiaga di lokasi. Petugas melanjutkan perbaikan perkerasan jalan setelah penanganan konstruksi saluran air selesai dikerjakan oleh Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta. Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga DKI Jakarta Siti Dina Rueni mengatakan penanganan sementara dilakukan dengan menutup jalan yang ambles dengan menimbun dengan tanah dan menggunakan plat besi sebagai jalan darurat untuk mengurai kemacetan. Ia menambahkan rekayasa lalu lintas dengan buka tutup jalur juga diberlakukan agar masyarakat tetap dapat melintas di lokasi tersebut. Pemirsa, jalan ambles di Lenteng Agung yang terjadi pada Kamis malam, siang ini sudah dilakukan perbaikan dengan melakukan penambalan sementara oleh petugas menggunakan alat berat. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, kami terhubung dengan jurnalis Metro TV Ifdal Amal dan juru kamera Yahdin Syafrizal dari Jalan Lenteng Agung Jakarta Selatan. Ifdal, bagaimana progres perbaikan jalan ambles di Lenteng Agung dan apakah jalur jalan yang ambles sudah bisa dilintasi kendaraan?
1: Baik, selamat sore Jessica dan juga pemirsa. Saat ini betul sekali saya melaporkan langsung dari Lenteng Agung. Memang ini jalur yang menghubungkan antara Pasar Minggu dari Jakarta Selatan maksud saya menuju ke arah Depok. Dan saya akan memperlihatkan kepada Anda pemirsa bahwa saat ini perbaikan sementara dari pihak petugas yang berada di sini dari Dinas SDA dan juga Dinas Bina Marga sudah dilakukan ya, ini dengan menimbun batu-batuan, ditimbun dengan tanah, kemudian ditutup dengan plat besi. Sehingga untuk sementara waktu ini mengingat merupakan jam pulang kerja ya, rush hour, ini sudah bisa dilalui oleh kendaraan, baik kendaraan bermotor roda 2, baik roda 4. Dan juga ini ada bus, bisa dilihat bus Transjakarta yang biasanya mengangkut penumpang-penumpang yang merupakan karyawan pekerja dari Jakarta. Hingga saat ini sudah kembali normal karena memang sebelumnya sejak pagi hari sudah terus dilakukan pengerjaan oleh pihak petugas yang berada di sini. Yang pertama itu merupakan kejadian pertama itu terjadi pada hari Kamis malam, yang mana lobang akibat ambles itu berukuran diameter 4 meter dan juga dengan kedalaman 2 meter sehingga harus dijaga oleh pelang-pelang seperti kon dan juga pembatas-pembatas lainnya agar tidak terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan. Akan tetapi memang berdasarkan pantauan kami sejak pagi hari tadi dan juga informasi yang saya terima dari beberapa petugas, syukur tidak ada korban dalam kejadian ini. Akan tetapi memang siang hari tadi sempat terjadi ban truk yang selip ke dalam lubang dan sudah dievakuasi. Untuk perbaikan jalan di sini untuk sementara tadi menggunakan satu alat berat ekskavator, juga dibantu dengan truk-truk pengangkut batu-batuan dan juga tanah yang dituang ke jalan yang berlubang sedalam 2 meter. Dan untuk kejadiannya sekarang sudah bisa dilintasi dengan normal, pemirsa. Untuk dari informasi yang saya terima dari beberapa petugas, ini penyebab dari amblesnya aspal yang ada di jalur ini merupakan akibat dari saluran air yang sudah rapuh karena usia sehingga menyebabkan jalan yang ambles dan menyebabkan jalan yang berlubang. Tadi saya juga sempat menanyakan apakah sebelum Kamis malam itu sudah ada indikasi akan terjadi kerusakan di jalan atau semacam retakan, dan jawabannya iya. Sebetulnya dari Kamis pagi itu sudah terlihat dan sebetulnya sudah direncanakan untuk proses upaya perbaikan pada sore harinya. Namun sebelum sempat diperbaiki, jalan sudah ambles terlebih dahulu pada Kamis malam. Dan nantinya setelah perbaikan sementara ini akan dilakukan perbaikan secara permanen yang akan dimulai perbaikannya pada sekitar pukul 10 hingga 11 malam hari ini dengan menggunakan alat-alat berat juga tentunya. Dan nantinya kemungkinan besar diduga ini akan dibongkar kembali dan juga akan dipasang kembali untuk dengan bahan-bahan yang lebih kokoh sehingga bisa diperbaiki secara permanen. Estimasinya bisa selesai perbaikan secara permanen maksud saya sekitar hari Senin tadi dari Kasatpol SDA Kecamatan Jagakarsa dari pernyataannya kepada saya. Untuk sementara demikian Jessica, kembali ke Anda di studio.
0: Baik, terima kasih Ifdal Amal atas laporan Anda. Demikian headline news saat ini. Sesaat lagi program Metro hari ini akan segera hadir bersama Hamdan Al-Kafi dengan sejumlah informasi diantaranya Iran diinformasikan.
2: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

One Republic Night Need Your Love baru saja diputarkan Sobat KD sore hari ini. Tentunya masih di K Perspektif bersama dengan Raviana. Kita Wiley, informasi pertama di jam 4 sore ya Sobat. Memasuki periode libur panjang dan libur akhir pekan dalam beberapa waktu ke depan. Pemerintah Kabupaten Jember mengajak masyarakat untuk memanfaatkan waktu liburan dengan berwisata di wilayah Jember. Nah, ajakan ini disampaikan Bupati Jember Mamat Fawaid pada hari ini sebagai upaya menggerakkan perekonomian daerah melalui sektor pariwisata. Menurut Bupati, Jember memiliki banyak destinasi wisata unggulan yang tidak kalah menarik dibandingkan daerah lain, mulai dari wisata alam, pantai, pegunungan, hingga wisata buatan yang terus berkembang. Dua destinasi andalan Jember yaitu Pantai Watu Ulo dan Pantai Papuma disebut memiliki panorama alam yang menjadi daya tarik wisatawan, bahkan akses masuk menuju dua pantai tersebut kini menggunakan tiket terpadu satu pintu dengan tarif cukup terjangkau yaitu Rp12.500 per orangnya. Bupati Fawaid juga menilai apabila masyarakat memilih berlibur di Jember, maka perputaran ekonomi juga akan terjadi di daerah sendiri, mulai dari pedagang kecil, pelaku UMKM, pengelola wisata, penginapan, hingga sektor transportasi lokal dapat ikut merasakan dampaknya. Selain wisata pantai, Jember juga memiliki sejumlah destinasi lain seperti kawasan wisata Puncak Rembangan, wisata perkebunan, air terjun, hingga wisata edukasi dan kuliner yang tersebar di berbagai kecamatan. Pemerintah Kabupaten Jember saat ini juga terus mendorong pembenahan infrastruktur dan promosi wisata melalui berbagai agenda daerah yang diharapkan mampu untuk menarik kunjungan wisatawan dari luar kota. Melalui momentum libur panjang ini, Pemkab berharap masyarakat semakin mengenal potensi wisata lokal sekaligus ikut membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat Jember dari sektor pariwisata. Nah, tentunya kita punya banyak banget wisata-wisata yang bagus ya Sobat K, apalagi yang ikonik Papuma dan Watu Ulo. Apalagi kemarin sudah ada kebijakan integrasi menjadi satu pintu atau one gate dan harganya jadi Rp12.500 aja kamu bisa menikmati pantai Papuma dan Watu Ulo. Ini merupakan stimulan yang sangat ditunggu-tunggu masyarakat, apalagi dengan harga yang sangat murah ya Sobat K, bisa ke dua pantai yang ikonik tersebut. Sehingga harapannya dengan libur panjang Idul Adha ini bisa dimanfaatkan masyarakat untuk berlibur di Kabupaten Jember aja. Kemudian dengan banyaknya wisatawan yang datang di pariwisata Kabupaten Jember ini juga sebagai perputaran ekonomi masyarakat lokal Sobat. Dan gak hanya pantai aja ya kalau kita lihat, apalagi kamu yang tahun ini gak mudik ke kampung halaman dan cukup main-main aja di Jember, tentu banyak banget destinasi wisata. Bahkan ada Puncak Rembangan ya, kemudian juga ada kebun teh di Kabupaten Jember, kemudian juga pantai, adapun edukasi wisata edukasi ini juga ada Sobat K, banyak banget di Kabupaten Jember. Sehingga dari Bupati Fawaid mengajak masyarakat untuk bisa mengeksplor destinasi-destinasi wisata yang ada di Kabupaten Jember.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku

0: Kay Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Pengelolaan dana BOS ini masih menjadi titik rawan dalam dunia pendidikan. Selain dituntut transparan, sekolah juga harus benar-benar memahami aturan agar tidak terseret persoalan hukum. Dari dosen Fakultas Hukum UNED, Fiska Maulidia Nugroho juga menegaskan bahwa pengawas sekolah harus ikut berperan aktif dalam mencegah praktik gratifikasi maupun pungli. Karena menurutnya, integritas seorang pengawas harus tercermin dalam sikap dan aktivitas sehari-hari di lingkungan pendidikan. Sekolah bukan hanya dituntut untuk transparan, tetapi juga harus memahami regulasi agar tidak terjebak pada praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Fiska menjelaskan, kepala sekolah sejatinya memiliki ruang diskresi dalam mengambil kebijakan. Namun kewenangan tersebut sangat rentan disalahgunakan apabila tidak dijalankan secara hati-hati dan sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, pengelolaan dana BOS wajib mengacu pada petunjuk teknis yang telah ditetapkan pemerintah. Menurut dia, persoalan hukum di lingkungan pendidikan kerap muncul bukan semata karena niat menyalahgunakan anggaran, melainkan lemahnya pemahaman terhadap regulasi. Karena itu, seluruh pengelola sekolah harus memahami batas kewenangan serta tata kelola anggaran yang benar. Jadi jangan sampai ya, karena kurang memahami aturan dan akhirnya muncul persoalan hukum, kepala sekolah jadi harus berhati-hati dalam menggunakan kewenangannya. Selain itu, Fiska juga menilai pengawas sekolah memiliki posisi yang penting dalam mencegah praktik gratifikasi dan pungli. Karena sifat dan sikap integritas seharusnya tidak hanya menjadi slogan, tetapi tercermin dalam aktivitas sehari-hari di lingkungan pendidikan. Sehingga, ia juga mengingatkan bahwa masyarakat kini memiliki akses pelaporan melalui berbagai kanal pengaduan apabila menemukan dugaan pelanggaran di lingkungan sekolah. Karena banyaknya kasus ya Sobat K, entah itu korupsi, dana BOS, dan lain sebagainya, pengelolaan dari dana BOS sendiri ini juga masih menjadi titik rawan dalam dunia pendidikan. Sehingga dituntut untuk selalu transparan dan sekolah juga harus benar-benar memahami aturan agar tidak terseret persoalan hukum. Sehingga fungsi dari pengawas ini juga diperlukan ya Sobat K untuk menilai dan melihat bagaimana penggunaan dari dana BOS tersebut di suatu sekolah. Apalagi kepala sekolah ini juga harus memiliki peran untuk memahami aturan dan berhati-hati dalam menggunakan kewenangannya. Karena kalau sampai salah aja dalam pengelolaan dana BOS pasti akan terbentur dengan persoalan hukum.

Nino dan Marion Jola Jamrawan baru saja diputar Sobat K di sore hari ini. DPRD Jember ikut menyoroti terkait dengan potensi konflik pilkades serentak tahun 2027 mendatang. Selain persoalan rivalitas antar calon, praktik mani politik disebut masih menjadi ancaman yang sulit dipisahkan dari pesta demokrasi tingkat desa tersebut. Dari Ketua Komisi A DPRD Jember, Budi Wicaksono mengatakan, desa dengan kepala desa petahana yang kembali maju biasanya memiliki

urgensi politik lebih tinggi. Karena itu, pemerintah diminta untuk mulai mengantisipasi sejak sekarang sebelum suasana desa semakin memanas menjelang tahapan pilkades. Kalau incumbent maju lagi, ini biasanya konfliknya lebih tinggi. Itu yang harus dipetakan dan diantisipasi dari awal. Budi juga menyimbung dari praktik politik uang yang menurutnya masih kerap menjadi kasus yang sering terjadi dalam pilkades. Bahkan, ia menyebut fenomena lelang suara ini sudah menjadi rahasia umum di tengah masyarakat. Meski sulit diberantas sepenuhnya, pemerintah tetap diminta untuk menyiapkan langkah pengawasan yang lebih tegas. Kalau bicara terkait dengan money politik, ya hampir pasti ada ya Sobat K. Tinggal bagaimana antisipasinya supaya tidak menimbulkan konflik besar di masyarakat. Karena menurut politisi Nasdem tersebut, pengamanan pilkades nantinya tidak cukup hanya mengandalkan aparat keamanan. Sehingga pemerintah desa, panitia pilkades, hingga masyarakat harus ikut menjaga situasi tetap kondusif. Karena pilkades bukan sekedar memilih kepala desa, tetapi juga menjaga persaudaraan agar tidak pecah karena perbedaan pilihan politik.

Jungkook Yes or No baru saja diputarkan Sobat K di jam 17:06, udah di jam 5 ya. Dan sepertinya kondisi cuaca di hari ini sangat cerah Sobat. Walaupun sampai sore hari ini juga terlihat cerah banget, banyak masyarakat juga yang mulai memanfaatkan buat berolahraga setelah dihantam daging-dagingan ya. Beberapa sepertinya masih ada menu daging kayaknya selama satu minggu ke depan. Apakah sudah mulai bosan Sobat K, atau justru sudah mulai berganti menu, atau malah belum masak sama sekali nih daging kurbannya? Dimasak apa ya? Enaknya Sobat K, pasti kamu punya menu andalan setiap tahunnya untuk memasak daging kurban. Pasti udah banyak banget ya menu-menu yang menanti. Hari ini rendang, besoknya mungkin sate atau gulai, besoknya lagi mungkin dimasak bakso, enak kali ya kalau daging sapi. Wah, ini udah bermacam-macam daging olahan yang nantinya akan menemani makan santap keluarga kamu Sobat K. Yang punya permasalahan kesehatan seperti kolesterol dan lain sebagainya, lebih baik untuk dibatasi ya Sobat K. Walaupun daging kambing itu sudah disampaikan juga oleh beberapa dokter Sobat K, bahwa daging kambing itu nggak membuat kolesterol, justru cara masaknya aja yang harus benar. Mungkin masaknya pakai santan atau kecap dan lain sebagainya, banyak gula, nah itu baru emang bikin kolesterol. Sebenarnya kalau dagingnya sendiri, kalau dimasak dengan benar, itu minim banget Sobat K, tingkat kolesterolnya. Jadi walaupun mau makan gulai pun, atau soto daging, atau tongseng gitu ya, krengsengan, boleh, tapi jangan banyak-banyak, tetap dibatasi Sobat K. Apalagi kalau masaknya full santan, full kecap, dan pedes gitu ya. Nah itu dibatasi, boleh makan asal jangan berlebihan. Dah, yang paling enaknya habis makan seperti itu, sorenya dibuat olahraga. Jadi biar gak terlalu merasa bersalah banget gitu ya di badan. Rasanya kalau udah makan yang berlemak-lemak gitu, emang agak guilty gitu, ada rasa bersalah di dalam hati kalau baru aja makan. Nah, gak perlu khawatir, asalkan olahraga tetap ya Sobat K. Dan kalau makan, pastikan kalau makan makanan daging, ada pendampingnya yaitu sayur, jangan sampai lupa Sobat K. Dan buah-buahan itu juga sangat penting biar menetralkan tubuh kamu ya Sobat. Nah, tinggalkan dulu ya pembahasan kita terkait dengan menu-menu daging kurban. Kita akan beralih ke informasi selanjutnya. Ini terkait dengan verifikasi dapur MBG ya, yang saat ini dari BGN telah merilis ada sekitar 29.000 lebih dapur MBG yang lolos verifikasi. K-Radio 102.9 K-Radio. Sony Sanjaya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, mengungkapkan bahwa jumlah dapur makan bergizi gratis yang kini telah lolos verifikasi secara nasional sebagai mitra sebanyak 29.400. Jika dilihat dari presentasi kebutuhan dapur MBG skala nasional sebanyak 30.000, jumlah yang terverifikasi kini sudah mencapai 80%. Nah, sisanya ini masih menunggu hasil validasi data real, terutama untuk daerah terpencil. Dengan penyampaian data perkembangan verifikasi calon mitra BGN, ia menerangkan bahwa kebutuhan nasional untuk penyaluran MBG saat ini mencakup 82,9 juta penerima manfaat. Penerima manfaat ini tidak hanya mencakup peserta didik, namun data terkini sudah ada penambahan dari jumlah ibu hamil menyusui hingga tenaga pendidik. Lebih lanjut, Sony Sonjaya juga menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah melakukan efisiensi anggaran juga berpengaruh pada operasional BGN. Efisiensi ini dilakukan dengan memotong sejumlah anggaran kegiatan. Jadi BGN menyambut kebijakan pemerintah ini tanpa mengurangi kualitas MBG. Tetap Rp15.000 untuk porsi besar dan Rp13.000 untuk porsi kecil. Untuk porsi besar dengan anggaran Rp15.000 ini untuk peserta didik mulai dari kelas 4 SD, ibu hamil, dan tenaga pendidik. Sedangkan untuk porsi kecil Rp13.000 dibagikan kepada balita hingga peserta didik yang duduk di kelas 3 SD. Dan itu anggaran terdiri dari uang operasional, insentif, dan bahan baku.

Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: K Radio, your life, your music.
1: Power gig push.
2: Ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
1: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sit the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Sound of Knowledge.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Selamat malam Sobat K, kembali di K-Perspektif di 102,9 masih barengan dengan Raviana. Di jam 17.55 menit ini ya Sobat, kita akan awali informasi pertama. Ini terkait dengan Pilkades, di mana Pesta Demokrasi Desa atau Pesta untuk memilih calon kepala desa ya di kecamatan, di seluruh kecamatan Kabupaten Jember ini sudah mulai dipetakan Sobat K. Ada beberapa wilayah yang dinyatakan rawan. Nah, Pilkades serentak di tahun 2027 di Jember ini digelar pada tahun depan. Meski demikian, dari pemerintah daerah mulai memetakan desa-desa yang dinilai rawan konflik. Pengalaman dari sengketa Pilkades sebelumnya bahwa potensi konflik antar pendukung hingga praktik mani politik ini menjadi perhatian serius agar pesta demokrasi desa tidak berujung perpecahan masyarakat. Pemilihan kepala desa tahun mendatang bakal digelar di 161 desa. Di antaranya ratusan desa tersebut ada sejumlah desa di beberapa kecamatan yang rawan konflik. Nah, hal itu membuat pemerintah daerah mulai memetakannya sejak dini dan antisipasi pun disusun agar pelaksanaan Pilkades tetap aman dan tertib. Sedikitnya 8 kecamatan dengan 9 desa kini masuk daftar wilayah yang dinilai rawan konflik. Di antaranya adalah Desa Curah Kalong, Kecamatan Bangsalsari, Karangrejo, Kecamatan Mumbulsari, Desa Subo dan Patemon, Kecamatan Pakusari, Puger Wetan, Kecamatan Puger, Curah Takir, Kecamatan Tepurejo, Mundurejo, Kecamatan Umbulsari, Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, hingga wilayah Kecamatan Sumber Baru. Nah, desa-desa itu dinilai memiliki dinamika politik yang cukup tinggi menjelang Pilkades serentak nanti. Dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jember, Adi Wijaya mengatakan bahwa pemetaan ini dilakukan berdasarkan laporan dari sejumlah pihak, mulai intelijen kepolisian hingga Bakesbangpol. Meski begitu, data tersebut masih sangat dinamis dan bisa berubah sewaktu-waktu. Sehingga untuk saat ini, pihaknya memperkirakan ada 8 kecamatan di 9 desa. Jadi, tidak menutup kemungkinan juga bakal bisa bertambah atau justru berkurang. Menurut Adi, salah satu potensi yang paling diwaspadai adalah konflik horizontal antar pendukung calon kepala desa, apalagi jika petahana kembali maju mencalonkan diri. Nah, situasi yang semacam ini dinilai sering memunculkan ketegangan yang lebih besar dibandingkan desa yang menghadirkan calon baru. Hal senada juga disampaikan oleh Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dari Bakesbangpol Jember, yaitu M. Syamsur Rijal. Ia menyebut desa-desa yang sebelumnya pernah memiliki sengketa Pilkades hingga masuk ranah pengadilan juga menjadi perhatian khusus pemerintah. Karena pengalaman dari masa lalu menunjukkan konflik Pilkades ini bisa berlarut-larut hingga bertahun-tahun jika penyelesaiannya tidak sejak awal. Nah, sehingga pihaknya memetakan berdasarkan dari evaluasi Pilkades sebelumnya dan informasi dari jajaran samping, desa yang pernah sengketa sampai litigasi tentu menjadi perhatian karena potensi konfliknya lebih tinggi. Rizal juga mengatakan mekanisme penyelesaian sengketa nantinya harus benar-benar diperjelas dalam tatip Pilkades, sebab banyak konflik justru muncul karena setelah pemungutan suara selesai dan masing-masing kubu merasa tidak puas dengan hasil yang ada. Karena itu pemerintah harus bergerak lebih dini sebelum tahapan Pilkades benar-benar dimulai. Dengan jumlah desa peserta mencapai 160 desa, Pilkades serentak 2027 diperkirakan bakal menjadi agenda politik desa terbesar di Jember. Pemerintah desa dan pemerintah daerah juga harus memastikan pesta demokrasi itu berjalan aman tanpa meninggalkan perpecahan di masyarakat. Pengalaman dari Pilkades sebelumnya ini memang masih membekas ya dalam catatan Bakesbangpol Jember, di mana sejumlah sengketa yang sempat berujung panjang kini dijadikan bahan evaluasi untuk menghadapi Pilkades serentak 2027 mendatang. Seperti yang disampaikan oleh Syamsur Rijal dari Bakesbangpol bahwa salah satu perhatian utamanya adalah desa-desa yang sebelumnya pernah mengalami sengketa hingga masuk ke pengadilan. Sehingga ia berharap seluruh desa mulai memperkuat kesepakatan aturan sejak awal. Dengan begitu, ketika muncul persoalan di lapangan, semua pihak sudah memiliki jalur penyelesaian yang jelas tanpa harus memicu benturan antar pendukung.

Miley Cyrus Flower baru saja diputarkan Sobat K. Kita geser ke informasi dari BMKG Sobat K. Dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Maritim Tanjung Perak Surabaya mengeluarkan peringatan dini ancaman banjirop yang diperkirakan mengepung wilayah pesisir Jawa Timur mulai dari Surabaya hingga Banyuwangi pada 31 Mei hingga 3 Juni 2026. Dari Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Maritim Tanjung Perak, Surabaya, Sutarno mengungkapkan dampak banjirop ini diperkirakan bakal meluas, mencakup kawasan pesisir Surabaya, Madura, hingga ujung timur Pulau Jawa. Fenomena alam ini dipicu oleh fase bulan purnama atau full moon pada 31 Mei yang berpotensi mendongkrak ketinggian air laut maksimum di sepanjang garis pantai secara drastis. Untuk wilayah Surabaya, titik yang diperkirakan terdampak meliputi Surabaya Barat, Benowo, Surabaya Pelabuhan, Surabaya Utara, Surabaya Timur, hingga Kenjeran. BMKG juga mendeteksi risiko rob terjadi di Bangkalan Selatan dan kawasan Kresek di Sampang Barat, kemudian di Gresik, Lamongan, Tuban, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo, kemudian Jember, hingga Banyuwangi. BMKG memperingatkan untuk banjir rob kali ini berpotensi mengganggu berbagai aktivitas di sektor maritim, mulai tersendatnya proses bongkar muat logistik di pelabuhan hingga lumpuhnya kegiatan perikanan di tambak milik warga. Situasi ini dikhawatirkan bisa memperburuk secara signifikan bila fenomena pasang air laut maksimum terjadi bersamaan dengan turunnya hujan berintensitas tinggi di wilayah-wilayah tersebut. Sehingga Sutarno juga mengimbau warga untuk menghindari kontak langsung dengan area genangan mengingat sifat air laut yang korosif dan dapat merusak kendaraan maupun bangunan. Sehingga ia meminta masyarakat pesisir untuk tetap tenang namun ekstra waspada. Ini beberapa imbauan ya Sobat K dari BMKG yang diperkirakan di tanggal 31 Mei hingga 3 Juni terjadi rob yang diperkirakan terjadi di pesisir timur hingga ujung timur Pulau Jawa. Terutama Kabupaten Jember ini juga menjadi wilayah yang harus diwaspadai Sobat K, terutama untuk masyarakat yang berada di pesisir pantai ya. Karena tanggal 31 Mei hingga 3 Juni ini masuk fase full moon yang diperkirakan air laut pasang dan terjadi rob Sobat K. Sehingga masyarakat diimbau untuk lebih waspada, ekstra hati-hati tetapi tetap tenang. Sehingga untuk yang melakukan pekerjaan melaut di tanggal-tanggal itu juga tetap harus siaga dan harus meningkatkan keselamatan. Harus tetap berkoordinasi ya Sobat K untuk keamanan setempat ataupun dari pihak pantai agar lebih tahu juga bagaimana update kondisi cuaca yang berada di pesisir pantai.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Gagasan pembentukan kelompok kerja atau Pogja Media mulai diwacanakan di Kabupaten Pamekasan sebagai upaya memperkuat koordinasi informasi dan komunikasi publik antara pemerintah daerah dengan insan pers. Bupati Pamekasan Kiai Haji Holilur Rohman menyampaikan, nantinya Pogja Media akan dibagi berdasarkan fokus pemberitaan masing-masing, seperti bidang pemerintahan, politik, pendidikan, ekonomi, hingga perlindungan masyarakat.
2: Saya Haris Widi membawa kabar dari Radio Rasika FM Semarang. Pasca pemotongan hewan kurban Idul Adha, tempat penggilingan daging di Pasar Bulu, Kota Semarang, tampak ramai diserbu warga. Deru mesin penggiling terdengar nyaris tanpa henti, melayani masyarakat yang ingin mengolah daging kurban menjadi bakso, tahu bakso, hingga galantin. Lonjakan pelanggan sudah terjadi sejak hari pertama penyembelihan, di mana antrian warga terus mengalir dari pagi hingga sore hari. Dalam sehari, jumlah daging yang digiling bisa menembus angka 3 kuintal lebih.
3: Kabar selanjutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Berdasarkan data Pusat Data dan Teknologi Informasi Pusdatin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per 21 Mei 2026, ada sekitar 5.610 anak di Bojonegoro tercatat tidak sekolah. Dari jumlah itu, Kecamatan Tambarejo menjadi peringkat pertama di wilayah Bojonegoro dengan jumlah anak tidak sekolah tertinggi, yakni 417 anak. Menurut Bupati Bojonegoro Setiawahono, faktor keluarga turut menentukan. Bagi orang tua, anak merupakan aset dan arti ya, anak bisa membantu orang tua bekerja sehingga tak ingin anak pergi dari rumah. Juga ketika selesai sekolah bisa langsung bekerja. Bupati mengklaim sudah melakukan upaya seperti kerja paket, terlebih di pendidikan formal ada batasan usia baik jenjang SD, SMP maupun SMA sederajat.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Bukan Guru atau P2G yang mengkritisi keinginan Presiden Prabowo Subianto agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mewajibkan mata pelajaran bahasa Prancis. Dari koordinator P2G, yaitu Satriwan Salim, juga menilai instruksi Presiden ini tidak jelas dan hanya dirasa sebagai basa-basi diplomatik. Sebab keinginan itu disampaikan tanpa alasan dan sebab yang jelas. Apalagi setahun sebelumnya Presiden juga sempat meminta sekolah mulai mengajarkan mata pelajaran bahasa Portugis. Bukan tidak mungkin, kedepannya Presiden juga akan meminta secara tiba-tiba pembelajaran bahasa Jepang usai bertemu dengan PM Jepang. Nah, hal itu juga disampaikan oleh Satriwan Sobat K yang menilai pemerintah tidak bisa membuat kebijakan pendidikan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2025 hingga 2029. Yang artinya, pembelajaran bahasa Prancis dan Portugis bukan prioritas merujuk dari RPJMN yang sudah ditetapkan. Dan kedua, mewajibkan pelajaran bahasa Prancis di semua jenjang sekolah, artinya mulai SD, SMP, SMA sederajat, hanya akan menambah beban kurikulum bagi murid. Menurut Satriwan, struktur kurikulum nasional masih relatif padat mata pelajaran, dengan asumsi satu sekolah ada dua guru, Prancis dan Portugis. Dari total sekitar 240 ribu sekolah SD atau SMA sederajat, maka dibutuhkan 480 ribu guru bahasa asing tersebut. Menurut Satriwan, bahasa Prancis dan bahasa asing lainnya, yaitu bahasa Arab, Korea, Mandarin, Jerman, dan Jepang, telah menjadi mata pelajaran pilihan bagi murid yang berminat dan sudah masuk dalam struktur kurikulum nasional sejak kurikulum 2006 hingga kurikulum merdeka yang berlaku saat ini. Bahkan di jenjang SMK jurusan perhotelan dan pariwisata, mata pelajaran bahasa asing non-bahasa Inggris masuk dalam mata pelajaran sebagai program keahlian untuk mendukung keterampilan. Pada Mei 2026 ini, Kemendikdasmen berencana meluncurkan program sertifikasi bahasa asing non-bahasa Inggris yang mencakup bahasa Arab, Mandarin, Jepang, Korea, Jerman, dan Prancis. Skema ini telah dibuka dan menjangkau lebih dari 120 SMK dengan sasaran 13.000 siswa. Oleh karena itu, alih-alih mewajibkan bahasa Prancis maupun Portugis, P2G menilai yang paling mendesak dibenahi adalah kemampuan dasar murid untuk bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan matematika sejak sekolah dasar. Karena menurut Satriwan, hasil TKA SMA untuk tahun 2025 dinilai menyedihkan karena rata-rata nilai bahasa Inggris di 24,93, matematika 36,1, dan bahasa Indonesia 55,38. Nah, ketimbang memaksakan bahasa Prancis dan Portugis diajarkan di semua jenjang sekolah, justru lebih mendesak pemerintah membenahi buruknya kemampuan murid untuk matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia di sekolah. Presiden Prabowo menginstruksikan sebelumnya kepada sekolah di Indonesia mulai menerapkan bahasa Prancis sebagai mata pelajaran saat kunjungan kenegaraan Presiden di Paris, Prancis pada Kamis 28 Mei kemarin. Nah, dalam pidatonya di Istana Elias, Paris, Prabowo mengaku sudah berkunjung sebanyak 3 kali dalam setahun ke Prancis. Ia mengklaim hubungan kedua negara tersebut berada di tahap sangat baik dan ingin meningkatkan hubungan dalam hal sains dan teknologi serta pendidikan. Sehingga dari sini Presiden Prabowo menginstruksikan agar semua tingkatan sekolah di Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Nah, melihat perkembangan dunia ke depannya. Tetapi hal itu justru dikritisi ya oleh Perhimpunan dan Pendidikan Guru atau P2G terhadap keinginan dari Presiden Prabowo agar sekolah-sekolah di Indonesia mewajibkan mapel bahasa Prancis di semua jenjang dari SD, SMP hingga SMA. Tapi untuk saat ini ya Sobat K, kalau dilihat dari waktu aku masih SMK, karena aku SMK ya, memang ada bahasa Prancis tapi itu untuk pilihan, gak diwajibkan. Dan itu waktu itu ada Jepang, Prancis, kemudian Arab, Cina, ya betul, ada 4 bahasa asing yang dimana anak didik atau siswa bisa memilih tanpa ada paksaan. Jadi di situ anggapannya kayak muatan lokal gitu ya Sobat K, atau mulok gitu. Nah, kalau diwajibkan ini khawatir justru akan menambah padatnya kurikulum yang sudah disusun di RPJMN tadi yang sudah ditentukan. Nah, kalaupun nanti akan diwajibkan ada bahasa asing seperti Prancis

0: ataupun Portugis berarti juga akan membutuhkan guru asing yang diperkirakan sekitar 480 ribu guru bahasa asing tersebut harus siap untuk mengajarkan bahasa Prancis atau Portugis tersebut. Sehingga ini dirasa kurang penting ya menurut dari Perhimpunan dan Pendidikan Guru P2G. Yang paling penting adalah memperbaiki minat anak-anak dalam belajar bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan matematika. Karena menurut dari hasil TKA di tahun 2025 kemarin, 3 mapel tersebut sangat rendah. Sehingga hal yang paling wajib untuk dibenarkan atau yang diperbaiki gitu ya Sobat K, terhadap mutu pembelajaran di Indonesia, yaitu bagaimana anak-anak bisa untuk menambah minat mereka pada 3 mapel tersebut. Karena kita lihat 3 mapel tersebut juga sangat penting ya Sobat K, di mana bahasa Inggris merupakan kurikulum wajib juga, bahasa Indonesia dan matematika. 3 kurikulum tersebut memang harus kuat, tetapi nyatanya di Indonesia saat ini 3 mapel tersebut sangat rendah.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
2: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
1: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
2: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
1: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
2: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
0: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.

Your Music. Di malam hari ini ada Sobat Rahma yang bergabung di saluran WhatsApp Keradio mengabarkan di daerah Tegal Besar kondisi cuaca di malam hari ini cerah. Tadi juga melintas di Kreongan jalanan ramai lancar sampai dengan Mangli. Tetap semangat yang lagi siaran, semoga sehat selalu. Terima kasih informasinya ya, dan terima kasih untuk semangatnya Sobat Rahma di malam hari ini yang mengabarkan kondisi cuaca di Tegal Gede cerah ya Sobat K, dan kondisi traffic di Kreongan sampai dengan Mangli juga ramai lancar. Sepertinya kondisi cuaca di Kabupaten Jember hari ini memang sangat cerah ya Sobat. Beberapa kawasan terpantau cerah juga dan merata di Kabupaten Jember. Lumayan terik ya tadi siang sampai dengan sore, sehingga banyak sekali masyarakat yang melakukan aktivitasnya untuk jogging, goes, olahraga di sore hari tadi. Enak banget emang kondisi cuacanya. Terima kasih ya yang sudah bergabung dan juga berkabar di 102,9. Silakan Sobat K ya yang mau berbagi kabarnya melalui saluran WhatsApp Keradio, karena Raffiana masih menemani kamu sampai jam 8 malam. Nah, sambil menunggu juga update informasi dari kamu Sobat, kita geser ke informasi selanjutnya. Dari Satgas MBG yang mengevaluasi pelaksanaan SPPG di Kabupaten Jember dan menekankan higienitas dan SOP. Dari Satgas Makan Bergizi Gratis atau MBG menemukan sejumlah persoalan mendasar dalam pelaksanaan supervisi pemetaan potensi masalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kecamatan Patrang pada Jumat hari ini. Temuan itu dinilai cukup serius karena tidak sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Evi Lestari, anggota Satgas MBG yang juga wakil ketua tim pengarah percepatan pembangunan daerah Kabupaten Jember, mengatakan salah satu temuan utama adalah penempatan ruang administrasi yang berada di area dalam dapur. Kondisi itu dinilai memicu lalu lalang petugas di area sensitif dan berpotensi mengganggu higienitas. Tim juga menyoroti tata kelola dapur pengolahan dan pemorsian makanan yang belum tertata sesuai dengan standar dalam peninjauan itu. Ditemukan ruang penyimpanan logistik basah dan kering yang masih digabung dalam satu lokasi. Nah, selain itu masih ada sisa bumbu masakan dari hari sebelumnya yang belum dibersihkan di area dapur. Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah penyimpanan makanan matang atau omprengan. Sesuai dengan ketentuan, makanan yang telah diolah seharusnya langsung dimasukkan ke mesin pendingin. Namun di lapangan, makanan matang justru ditemukan ditumpuk bersama bahan bumbu lainnya. Menurut Evi, pemisahan penyimpanan sangat penting, terutama jika sewaktu-waktu terjadi dugaan keracunan makanan. Sampel makanan yang disiapkan untuk uji laboratorium tidak boleh terkontaminasi atau bercampur dengan bahan lain. Menyikapi temuan itu, Evi mengatakan pengawasan ke depan akan diperkuat melalui struktur yang telah dibentuk BGN, mulai dari Korwil dan Kepala Tim Pelaksana Program atau KPPG. Ia menyebut personel pada struktur tersebut sebenarnya sudah mendapat pembekalan, pelatihan, dan evaluasi berkala. Sehingga ke depannya sinergi yang solid ini harus diperkuat. Program jaminan gizi ini memegang peranan penting dalam memberikan kontribusi nyata di tingkat nasional agar program ini dapat terrealisasi sesuai dengan target bersama. Semua pihak wajib bergerak dalam satu kesatuan tim kerja, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Sementara itu, Ahmad Hoirozi, anggota Komisi B DPRD Kabupaten Jember menegaskan, penataan dapur harus memenuhi standar dasar, termasuk luas minimal area yang digunakan. Seperti ia menyebut, aspek ini tidak boleh diabaikan, apalagi anggaran operasional yang digunakan cukup besar. Dengan estimasi anggaran operasional yang mencapai 6 juta rupiah per hari, standarisasi dasar seperti pemenuhan luas area minimal 300 meter persegi wajib dipenuhi oleh pihak pengelola. Ia pun juga menambahkan, supervisi lapangan ini menjadi bagian dari upaya serius legislatif dan eksekutif untuk memperbaiki pelaksanaan program sekaligus menjawab keraguan masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan MBG di daerah. Sebagai tindak lanjut, kepala daerah telah menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah terkait untuk melakukan audit dan
inventarisasi menyeluruh dan saat ini terdapat 209 titik dapur di Kabupaten Jember yang masuk dalam target pemetaan. Hasil supervisi dan pendataan itu nantinya akan dirangkum secara komprehensif dan dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan kebijakan berikutnya. Hoirozi juga mengakui masih ada dapur yang kondisinya jauh dari layak dan belum tertata baik. Namun, ia pun juga menegaskan tim di lapangan saat ini masih menjalankan fungsi supervisi, bukan penentu penilaian akhir. Jadi jika melihat kondisinya di beberapa titik, memang situasinya masih cukup berantakan ya Sobat K, dan belum memenuhi indikator kelayakan yang semestinya. Tetapi kapasitas ini pihaknya akan melakukan supervisi sesuai dengan mandat dari Bupati. Dan kedepannya, pengawasan akan dipastikan berjalan jauh lebih ketat agar seluruh pengelola segera berbenah.

hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

Selamat malam Sobat K, masih di 102,9 Q Radio, masih di K Perspektif. Kita geser ke informasi selanjutnya Sobat K, terkait dengan anggota Komisi D yang menilai anggaran APBD Jember masih belum berpihak pada disabilitas. Anggota Komisi D DPRD Jember menilai alokasi anggaran bagi penyandang disabilitas dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kabupaten Jember tahun 2026 masih belum memadai. Dari total anggaran rehabilitasi sosial dasar sebesar Rp3,193 miliar, anggaran khusus untuk penyandang disabilitas disebut hanya mencapai Rp38 juta. Anggota Komisi DPRD Jember fraksi PDI Wahyu Prayudi Nugroho pada Jumat hari ini menjelaskan, sebelumnya pihak eksekutif dan legislatif telah menyepakati anggaran rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial sebesar Rp1,5 miliar. Namun dalam proses pembahasan, nilai anggaran berubah menjadi Rp4,1 miliar. Wahyu mengungkapkan, meski total anggaran meningkat, sejumlah pos justru mengalami pengurangan. Anggaran penyediaan alat bantu misalnya, ini turun dari Rp122 juta menjadi Rp90 juta. Sementara anggaran pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial juga menurun dari Rp987 juta menjadi Rp876 juta. Di sisi lain, terdapat kenaikan yang signifikan pada sub kegiatan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar yang melonjak dari Rp437 juta menjadi Rp3,2 miliar. Namun demikian, dari total anggaran rehabilitasi sosial sebesar Rp3,2 miliar tersebut, alokasi khusus bagi penyandang disabilitas hanya sebesar Rp38 juta. Sehingga Wahyu menilai kondisi itu menunjukkan APBD 2026 masih belum sepenuhnya berpihak kepada kelompok disabilitas. Sementara, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Jember, Muhammad Rizky Fajri Maulana juga mengatakan, keterbatasan anggaran tidak hanya terjadi pada program disabilitas, tetapi juga dialami kelompok rentan lainnya yang akibat kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, anggaran bantuan bagi lansia maupun kelompok rentan lain untuk pemberian paket sembako juga relatif kecil. Rizky juga menjelaskan, di lingkungan dinas sosial terdapat mekanisme saling mendukung antar bidang atau gendong indit untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar kelompok rentan. Ia pun juga menegaskan bahwa anggaran sebesar Rp38 juta tersebut hanya diperuntukkan bagi kegiatan peringatan Hari Disabilitas Internasional.

kabarnya, terima kasih banyak. Dan sudah waktunya Raffiana buat pamit di malam hari ini. Tapi tenang aja, ku siapkan lagu-lagu yang bisa kamu nikmati untuk menemani waktu istirahat kamu tentunya. Westlife, Uptown Girl.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut? Sih.
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyiin kita?

0: geng push.
1: Jong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Aku. Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: power gain push.
1: Ya dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rupanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Gay History.
1: Tanggal 23 Mei menjadi hari bersejarah bagi Indonesia karena pada tanggal inilah Sri Sultan Hamengkubuwono IX lahir di Yogyakarta pada tahun 1920. Sultan Hamengkubuwono IX dikenal sebagai Raja Kesultanan Yogyakarta yang memiliki peran besar dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang mendukung penuh pemerintahan Soekarno, termasuk saat Yogyakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia pada tahun 1946 di tengah agresi militer Belanda. Tanya sebagai pemimpin kerajaan, Sultan Hamengkubuwono IX juga aktif di pemerintah nasional dan pernah menjabat sebagai wakil presiden Indonesia. Ia juga berkontribusi dalam perkembangan olahraga nasional. Atas jasa dan pengabdiannya, Sultan Hamengkubuwono IX dianugerahi gelar pahlawan nasional Indonesia. Sosoknya dikenal sebagai pemimpin yang sederhana, bijaksana, dan memiliki semangat nasionalisme tinggi. Peringatan kelahirannya menjadi momentum untuk meneladani semangat perjuangan dan pengabdian kepada bangsa.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya. Setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Power geng, push!
4: Jung, ayo dong! Ya, wifi mati!
3: Padahal dikit lagi winner!
5: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk!
3: Baru? Wih, keren pack barunya!
5: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja! Mau nggak?
3: Wow! Choco drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
5: Choco drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena choco drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
5: Amazing.
3: Masa nggak mau bayar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
6: Sip the mood feels good.
3: Choco drink,
6: my mood booster,
3: menyala moodku.
5: Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.